Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik, hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak, hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Bah Orang Labuan. Jangan lupa meriahkan Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung pada 10 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Saksikan keindahan budaya melalui Unduk Ngadau serta peluang memenangi cabutan tiket bertuah. Turut diadakan Keamatan Street Night pada 6 hingga 10 Mei di Kompleks Ujana Kewangan. Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baiklah, 8.15 minit pagi. Seperti biasa, jam ketiga kita buka dengan info sihat.
2: Ya, kita semua suka betul. Kalau hidup bau wangi. Bau apa ini? Lavender?
1: Kan.
2: Macam bau pandan pun ada.
1: Bau serai pun ada.
2: Best. Rumah wangi memang buat hati rasa tenang gitu. Masuk rumah, terus bau lavender.
1: Wow.
2: Vanilla. Bunga-bungaan ataupun aerosol sana sini.
1: Betul.
2: Rasa macam rumah lebih bersih, lebih selesa, lebih mahal, macam hotel lah bah.
1: Kan?
2: Tapi kadang-kadang di sebalik bau yang kita suka itu, paru-paru sedang menanggung benda yang kita tidak nampak.
1: Diffuser, spray pewangi, aerosol dan pewangi kuat dalam ruang tertutup kadang-kadang boleh buat udara jadi lebih iritatif, terutama kalau digunakan berlebihan. Jadi bagi orang yang ada penyakit asma ataupun ampus penyakitan ni, alahan resdung ataupun bayi kecil kan, ataupun juga warga emas, bau yang terlalu kuat ini bukan sekadar mengganggu, tapi ia boleh mencetuskan seperti batuk, sesak nafas, sakit kepala, pedih mata dan rasa tidak selesa berada di dalam rumah kita sendiri.
2: Masalahnya ramai sangka kalau rumah berbau harum, maksudnya udara dalam rumah itu sihat lah. Padahal tidak semestinya. Rumah boleh wangi tapi pengudaraan lemah. Rumah boleh wangi tapi paru-paru sedang bekerja lebih setiap hari.
1: Jadi kalau anda suka guna pewangi rumah, memang tak salah lah untuk kita bagi aroma yang orang kata sedap, kan? Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu kerap, dan jangan biarkan ruang sentiasa tertutup rapat, yang mana kadang-kadang udara segar yang masuk dari tingkap lebih menenangkan tubuh berbanding pewangi yang terlalu kuat.
2: Rumah yang baik bukan sekadar sedap di hidup. Rumah yang baik ialah rumah yang buat semua orang boleh bernafas dengan lega.
1: Betul. Jadi orang kata rumah wangi tapi paru-paru menjerit pun tak guna, kan? Tolong.
2: Malar tersakit. Kan? Selesma, batuk dan sebagainya. Jadi wangi itu memang selesa, tapi fikir-fikirkan adakah ia selamat?
1: Betul. Macam tadi kan kita cakap kan, kalau lebih udara di luar tu pun lebih segar sebenarnya, kan? Saya suka kalau macam udara hujan. Macam sekarang ni hujan, kan? Saya suka tu kalau hujan.
2: Ada aromanya tu kan? Saya pula suka hidu bau rumput yang baru dipotong. Rasa macam tambah energetik lah.
1: Jadi potong rumput
2: panggil lah si baby datang. Ada juga yang bagi tips tau, rebus sahaja daun pandan. Wangi dan semula jadi baunya.
1: Kan, itu lebih orang kata semula jadilah, kan. Baik, itu dia info sihat untuk edisi hari ini, 8 Mei 2026. Jadi kepada anda, teruskan menghantar respon mengenai sembang pagi kita hari ini.
2: Iya, tajuknya ialah dari bilik sendiri ke dunia sebenar. Pada umur berapakah anda mula hidup jauh dari keluarga dan kenapa?
1: Ya, bagi tahu juga alasan. Mungkin pergi belajar, ada yang ikut suami.

0: Langkawi. Masa berbalik lagi ya.
1: Jadi mungkin banyak anda punya pengalaman kisah boleh kongsikan menerusi poster Simang Pagi di Facebook Labuan FM, okey?
0: Ya, sebentar sahaja lagi. Ya, jangan ke mana-mana, terus betul. Setia kami akan live TikTok.
1: Kan, saya punya kudau okey sudah simetri sudah, tinggal tekan live saja lagi ni.
0: Kudau saya pun sudah cantik ini.
1: Wow. Jadi kita ready sudah malam ni.
0: Ready, gincu pun warna merah.
1: Wow. Ay,
0: ada love lagi di kepalaku.
1: Jadi kejap lagi datang ramai-ramai tetes kain. Okey, 8.30 kita ada tular sana sini. Ini di Salam Padian.
0: Mencerahkan pagi anda.

0: Eh, Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq. Ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu.
1: Ha.
0: Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, 8.30, apa yang tular di sana, apa yang tular di sini, edisi hari ini, 8 Mei 2026.
2: Wow, bayangkan kalau ibu bapa masih lagi dapat menyaksikan kejayaan kita.
1: Wow.
2: Kan bersama-sama dengan kita berkongsi satu pentas.
1: Wow.
2: Cukup indah rezeki keluarga ini apabila bapa dan anak kongsi satu pentas bersama untuk genggam PhD.
1: Wah, ini bukan kaleng-kaleng ni, anak beranak pintar ni kan. Ceritanya setelah berhempas pulas menuntut ilmu selama bertahun-tahun di universiti, hari graduasi menjadi momen yang paling bermakna untuk setiap pelajar.
2: Nah, selain mendapat sijil pengiktirafan di atas pencapaian dalam pengajian, hari graduasi menjadi ruang untuk keluarga dan sanak saudara berkumpul dan bergembira.
1: Dan apa yang lebih bermakna ini, baby, apabila mendapat hadiah istimewa dari orang tersayang ketika hari tersebut.
2: Nah, itulah momen penuh bermakna dua beranak Dr. Nurul Huda, anak, dan juga Dr. Jafni Ghazali, ayah, berkongsi satu pentas sama selepas menamatkan pengajian peringkat PhD dalam pengurusan perniagaan.
1: Dan difahamkan jugalah dua beranak itu telah pun mendaftar bersama-sama pada tahun 2021 sebelum menggenggam scroll tersebut.
2: Nah, menerusi perkongsian video TikTok University Teknologi Marayu ITM, memaparkan kedua-dua mereka menerima scroll berkenaan pada istiadat convocation UITM ke-104 di Dewan Agung Tuanku Chancellor DATC.
1: Dan ada Nurul Huda kan, waktu ditemu bual, berkata sekiranya kami boleh, anda juga pasti boleh,
2: dia bagi
1: katanya.
2: Semangat ni, netizen tumpang gembira ucap tahniah, dan ramailah yang impress, kagum apabila dua beranak berkenaan berjaya dalam akademik yang membanggakan.
1: Betul. Malah ada juga sebahagian daripada warganet ataupun netizen kini yang juga sebenarnya turut berkongsi perjalanan yang sama dalam proses menamatkan pengajian bersama-sama dengan ibu ataupun ayah mereka. Ha,
2: ada yang kata, saya pun tengah buat PhD ni. Ayah saya pula PhD kedua. PhD pertama ayah dari UITM dan kedua dari uni lain. Saya tidak ingat. Saya tengah PhD di Korea. Tidak ada rezeki nak graduate sama-sama macam ni, tapi excited nak habis tak dengan ayah.
1: Ada juga yang komen katanya, tengok ayah dengan anak konvo sekalipun boleh menitis air mata. Tahniah doktor berdua, katanya.
2: Satu rezeki.
1: Betul.
2: Kan? Hebat. Mereka dikurniakan minda yang cerdas. Menjadi inspirasi untuk kita semua.
1: Betul. Tadi yang mustahil, insyaAllah kena usahalah.
2: Betul. Bukan senang juga ini. Ya. Tapi mereka telah pun membuktikan kemampuannya.
1: Lepas sekali.
2: Ada juga yang rasa ingin sambung belajar tapi belum sampai rezekinya.
1: Betul.
2: Tidak apa. Yang penting setiap hari adalah sesi pembelajaran dalam kehidupan ini.
1: Bukan kan? Kalau bukan hari ini, mungkin hari esok. Kalau bukan minggu ini, minggu depan. Begitu.
2: Tapi Indung selalu cakap macam ni kan. Kami ingin kehidupan anak-anak jauh lebih baik berbanding ibu bapa yang sendiri ada.
1: Betul.
2: Kan?
1: Baik, itu cerita mengenai tular sana sini. Cerita sekarang ini, kami sedang pun live sekarang ini menerusi TikTok Labon
2: Hello,
1: FM.
2: Roslan, Halikin, Hai Siti. Kita ada Din Ismail, Arif, Awang Alai, Bunga dan ramai lagi tap-tap screen.
1: Ria katanya, pelan-pelan DJ, selamat bekerja. Ia akan kerja sudah ni. Hati-hati dalam pemanduan.
2: Thank you, Ria. Hai Junalin, Dunomi pun ada.
1: Betul. Terima kasih juga Tim Jerong pun ada ni. Ikut tap-tap screen. Terima kasih.
2: Menyala semua pagi ni. TikTok live.
1: Baik, jom kita teruskan hiburan melalui perkongsian selepas ini. Kita akan sajikan kepada pendengar. Ini dia Salam Padian.
2: Menjelaskan pagi anda. Whoa!

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 8.28 minit pagi, Abang Juanji.
2: Ya, janji apa tu, Abang? Mau belanja nasi lemak ke? Sup ikan, kopi panas-panas.
1: Baik, ya. Terima kasih yang berada di TikTok live sekarang ni. Terima kasih. Wah, kami berbicara banyak lah pasal kan. Yang pentingnya kita happy lah.
2: Ya, betul. Semangat bagi kita. Ha, biarpun di hari Jumaat ini, ada kan yang mungkin mau balik kampung. Sebab esok dan juga lusa off day. Tapi tidak kurang juga tahu. Hai ramai yang akan datang ke Labuan. Wow. Untuk sambutan Pesta Keamatan Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 10 Mei nanti. Yeah. Di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan.
1: Betul. Ayo. Dan saya percaya ramai yang sudah datang hari ini ke Labuan. Hari Minggu kan pergi sambutan tu. Dan hari ini mungkin awal datang sikit. Bolehlah jalan-jalan di Labuan.
2: Nah, tidak kurang juga yang sudah pun merancang untuk mengadakan sambutan Hari Ibu. Wow. 10 Mei juga. Selain 10 Mei itu birthday bestie I.
1: Siapalah tu eh?
2: Siapalah dia.
1: Siapa itu?
2: Yang penting dia jejaka.
1: Kan?
2: Kenapa saya cakap dia bestie? Hampir setiap minggu kolaborasi bertemankan saya di Konti. Nah, itulah clue dia.
1: Iya, dan di office pun meja berdepan juga.
2: Dialah kawan gaduh. Dialah kawan bahagia.
1: Betul. Dan banyak lagi.
2: Itu dia. Tidak kurang juga yang sedang bersiaran bersama-sama dengan kami. Kita ada Tuan Musid.
1: Wah, sebelah pagi, Tuan.
2: Je bangunan kita ni.
1: Sebelah saja.
2: Yang bertugas di MC. Bukan MC tu medical certificate.
1: Bukan.
2: Tapi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Terima kasih.
2: Nah, senyum Tuan Musid, namanya diseru. Ya, tergigit lidah.
1: Kan. Baik, kepada anda terus dengarkan kami di Labuan FM ni. Kepada mereka saya memandu, hati-hatilah perjalanan. Okey, terus setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Terus tap screen, kita akan singgah sebentar ke mana sekejap lagi ni, baby.
2: Wow, kita mau ke Nasional FM untuk mengikuti Utama 9 dari sana. Hai, Dina Edna, Aida Aris, saya baru saja singgah. Salmi, tap screen guys, TikTok Labuan FM.
1: Jadi saya, Khairul Ong dan juga baby Amoy akan kembali di jam yang terakhir nanti. Jangan kemana-mana, ini di Salam Padi.
2: Menceriakan pagi anda.

dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Wow.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Lepasan SPM di Galak Terokai Tivet Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Pelabuhan Jas. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warga net yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Baik, 9.20 minit pagi, jam terakhir. Karo Ong dan Baby Amoy masih lagi setia bersama-sama anda.
2: Ya, topik sembang pagi hari ini dari bilik sendiri ke dunia sebenar. Wow. Pada umur berapakah kamu mula hidup jauh daripada keluarga dan kenapa?
1: Banyak kisah yang mereka telah pun kongsikan melalui respon mereka di Facebook Laban FM. Saya nak baca daripada Dina Ambaragang dahululah.
2: Silakan.
1: Lepas habis SPM katanya, terus kerja sekejap dan dapat jodoh awal.
2: Rezeki. Lagi Ahmad Mukhtar habis SPM terus masuk tentera 1973.
1: Kan Dina Ambaragang ni katanya dia berhijrah ke Pulau Victoria ni 1996 lagi. Wah, kan.
2: 30 tahun sudah.
1: 30 tahun sudah dia, kan. Baik, seterusnya daripada Rosmal, 13 tahun duduk asrama 5 tahun. Umur 13 tahun sudah duduk asrama selama 5 tahun. Setiap kali cuti sekolah 1 bulan saya akan cari kerja awal seawal umur 13 tahun katanya, kerana hidup dulu susah. Saya bantu ibu dan bapa, lepas SPM pun terus bekerja sambil sampailah sekarang katanya. Saya ingat saya tak bekerja cuma 3 kali sebab cuti bersalin selepas kahwin.
2: Masing-masing ada rezekinya kan. Banyak pengalaman yang dilalui oleh Rosmal ini kan. Awal usia sudah pun berdikari. Lagi daripada Liz Nuri, 2003 habis SPM terus datang Labuan cari kerja, menyewa bilik di bandar. Biliknya pun macam kotak saja, min tingkap pun tiada.
1: Kan itu daripada Ahmad Mohtar tadi sudah kan, sudah. Dia masuk tentera, dia bilang terus. Betul. 1973.
2: Kita pun belum ada lagi kai.
1: Dian Diana, kalau saya min, saya masih sekolah DGS katanya. Saya sudah berpisah dengan bapa dan ibu saya sebab kedua mereka telah meninggal dunia. Rasa sedih sangat.
2: Tapi pasti mereka bangga kan dengan pencapaian Dian Diana sekarang ini.
1: Betul.
2: Lagi Awang Alai, kalau saya umur 20 tahun berpisah jauh dari keluarga sebab sambung belajar di UUM Sintok Kedah. Semua suasana baru, pengalaman baru, makanan baru, maklumlah tempat orang kan.
1: Tepat sekali. Mungkin pengalaman itulah yang orang kata mendewasakan. Lagi jauh kita dengan keluarga dari sahabat, lagi orang kata tebal kita punya jiwa ni, kita punya orang kata ketahanan lah.
2: Betul.
1: Kan? Rindu kan?
2: Sebab kita berjuang.
1: Betul.
2: Bekerja. Lepas bila mau balik ni, anak sabar, rindu sangat kan dengan masakan ibu kan.
1: Oh, itu tentunya masakan tu.
2: Benar-benar lah topik kita pagi ni mendapat respon yang cukup memberangsangkan.
1: Betul.
2: Jadi anda bila lagi dari bilik ke dunia sebenar?
1: Pada umur berapa?
2: Sendiri. Pada umur berapa boleh hidup berjauhan?
1: Okey, jadi kami akan nantikan lagi komen-komen anda dan banyak lagi perkongsian yang kami kongsikan kepada anda. Juga hiburan lagu-lagu yang siok-siok.
2: Itu dia benar, tenang-tenang rasanya kan.
1: Yang penting hari ini kita bahagia, okey?
2: Itu dia, bahagia selamanya.
1: Betul, macam ini Goslaw, ku bahagia.
2: Wow.

0: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu, saya punya barang.
2: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bola Fans, suara pesisir anda, Khairul Ong dan juga Baby Amoy masih lagi mengasih kawan kamu sampai pukul 10.
1: Betul. Mm-hmm. Ada notis penutupan bekalan elektrik di sini. Mm-hmm. Ha, jeng. Kampung manakah ini?
0: Saya mulakan kah, Baby mulakan?
1: Ya, saya adalah.
0: Silakan.
1: Di mana penutupan ini, Jumaat 8 Mei 2026, tujuannya melakukan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan lot LM0131C, Kampung Sungai Lada dan sekitarnya akan terlibat 1 jam 30 minit sahaja bermula pukul 10.30 pagi nanti hingga 12 tengah hari.
0: Baik, seterusnya ini berada di kawasan sebahagian kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan kawasan sekitarnya, mana notis penutupan bekalan adalah pada pukul 9 pagi tadi hingga pukul 10 selama 1 jam. Jangan risau, insyaAllah sekejap lagi ada tertukaran tu berbalik. Atas tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Simpang Jafar Mos Kampung Lubuk Temiang. Tapi pukul 2 sekarang kena tutup berbalik bagi kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan kawasan sekitarnya, yang mana akan kena tutup pada pukul 2.30 petang hingga 5 petang. Anggaran tempoh 2 jam 30 minit atas tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Simpang Haji Alis Husin Kampung Lubuk Temiang.
1: Nah, jadi orang ramai dinasihatkan membuat persediaan awal lah kan, sepanjang tempoh penutupan bekalan elektrik ini. Jadi boleh pastikan semua peralatan elektrik dimatikan.
0: Betul. Nah,
1: kalau ada pakai yang pam elektrik, bolehlah simpan air secukupnya dan rancang aktiviti harian dengan baik.
0: Ingat, yang ada urusan yang penting, formal, mau meeting pukul 2 sekarang, terikah baju awal-awal.
1: Yang penting supaya nampak lebih segak. Diharapkan semua pihak dapat bersabarlah, beri kerjasama sepanjang tempoh-tempoh kerja ini dijalankan. Terima kasih kerana memahami.
0: Tepat sekali. Baik, jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana.
1: Zififi, Nona Daisy, baru masuk Awang Eli, Pink dan ramai lagi.
0: Betul. Jadi kamu bolehlah berkenal-kenal bersama-sama dengan DJ DJ Labuan FM. Orang bilang dari mata turun ke hati.
1: Azira, Awang Alai pun ada. Niniko, Nani. Meriah. Tapping screen mereka sekarang ni.
0: Baik, lepas ini banyak lagi hiburan kita akan sajikan. Jom kita berhibur lagi.
1: Iya,
0: ini dia Salam Padian.
1: Menceritakan bagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh, tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat.
0: Betul.
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak.
1: Betul.
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital.

0: Baby Amoy.
1: Ya, suka juga kami ingatkan kepada para pendengar sekalian. Yeah. Jangan ketinggalan untuk mengikuti.
0: Baik, bicara hidayah. Yang mana hari ini akan berbicara mengenai dengan Ibu Cinta Hatiku. Yang mana kita akan bersama-sama dengan tetamu jemputan Fadil Ustaz Muhammad Salihin Haji Hamdan, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, bersama-sama dengan moderator DJ Reha pada pukul 10.05 pagi selepas kita mendengarkan berita utama, berita dunia 10 pagi. Sebentar lagi.
1: Manakala sebelah petang nanti, pukul 4, kita ada Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sulah Haji, yang merupakan Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan.
0: Baik, kali ini topiknya apa tu?
1: Hari ini topiknya tengok bermain-main lah. Kesel ni dengan saya. Tajuknya, wah, kematian bintang.
0: Kalau nak tahu apa dia, nak bersoal jawab petang nanti, okey?
1: Ya, 4 petang nanti anda tanya Ustaz Jawab. Tapi sebelum itu 10 pagi, bicara hidayah.
0: Dan insyaAllah juga kita akan bawakan siaran langsung solat Jumaat, khutbah solat Jumaat yang dipancarkan dari solat masjid. Masjid Jamik An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Baik, baby, nampaknya sampai sini saja. Kita menemani pendengar setia. Terima kasih daripada pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang ini, dan pastikan kesedaran hingga pukul 7 malam nanti.
1: Betul. Jadi, jangan lupa 10 Mei nanti ada sambutan Hari Ibu. Boleh rancang sudah ini.
0: Betul. Apa? Boleh booking meja sudah.
1: Benar. Boleh. Apa menu?
0: Kan. Mata mau buat surprise
1: sama Ibu. Ya. Juga, Pesta Keamatan Peringkat Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. 10 Mei nanti di Dewan Serbaguna Perpadanan Labuan.
0: Baik. Terima kasih juga Tap Screen. Kita dua kali, kita restream lagi sekali tadi. Tadi sudah pun lebih kurang 48K. Ini sekarang 23. Modekat juga sudah 80K tu kan.
1: Thank you semua. Makcik Garang baru singgah.
0: Wow, jangan garang-garang makcik. Saya lapar ni. Nanti saya akan nangis kena garang.
1: Terima kasih Azira, Awang Alai dan ramailah yang sedang tap-tap screen. Halim AR juga DJ Baby mengundurkan diri. Sampai kita jumpa lagi. Chai Chen Ponsiko.
0: Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali. Jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Abang, pembungkus gula-gula adik ni boleh buang keluar tingkap biar terbang.
2: Jangan adik. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggungjawab.
1: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
2: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
1: Oh, adik ingatkan terus hilang ditiup angin.
2: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
1: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
2: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
1: Mudah saja rupanya. Hero sebenar buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
2: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
1: Pesanan ini daripada Lawan FM.
3: Dengarkan Lawan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Tahun 2026 bakal membawa kelainan baharu bagi program Bicara Hidayah, Hijahkan Hati dan Minda. Lebih segar, lebih dekat dengan realiti kehidupan. Disampaikan secara santai, mudah difahami namun syarat dengan pengisian dan pedoman. Temui kami setiap Jumaat pukul 10.05 pagi. Terus setia memberikan sokongan anda kepada program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga pendengar Laban FM, khususnya pendengar setiap program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam program Bicara Hidayah untuk edisi hari ini, 8 Mei 2026. Jadi untuk hari ini, apa khabar semuanya? InsyaAllah didoakan semoga semuanya sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam biasa untuk edisi hari ini, sekali lagi bersama-sama saya Reha, dan tentunya ditemani oleh tetamu kita pada minggu ni yang bersama-sama saya di Konti, Al-Fadil Ustaz Salihin. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Macam sihat je. Lama tak jumpa di Jireh.
0: Betul, lama kita tak bersua ya Ustaz.
1: Macam 11 tahun tak jumpa.
0: 11 tahun, Allah Akbar, lama.
1: Ya betul, alhamdulillah. Jadi insyaAllah semua didoakan agar semuanya dipermudahkan urusan, di sentiasa sihat dan sebagainya oleh Allah SWT, insyaAllah. Amin.
0: Amin.
1: Dan ada kesusahan, kesulitan, sabar.
0: Semoga dipermudahkan semuanya. Ya,
1: insyaAllah.
0: Ujian hidup biasa.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah. Baik Ustaz, pejam celi. Sekarang ni kita dah masuk ke bulan Mei, ya Ustaz?
1: Ya.
0: Tak terasa begitu pantasnya masa tu berlalu.
1: Masuk bulan 5 dah.
0: Ya, masuk bulan 5. Rasa betul. Macam hari tu baru masuk bulan April. Baru masuk bulan 4. Hari ini kita dah masuk 8 Mei 2026.
1: Ya, betul.
0: Alhamdulillah ya Ustaz, masih lagi orang kata diberi kesempatan umur yang panjang. Alhamdulillah masih diberi orang kata kesihatan baik ya Ustaz.
1: Betul.
0: Dan istimewa pada minggu ni, insyaAllah kita akan meraikan seorang insan yang sangat istimewa dalam hidup kita ya Ustaz. Seorang insan yang sanggup berkorban apa sahaja untuk tengok kita ni gembira, untuk tengok kita ni bahagia. Tak ada dia, tak adalah kita.
1: Betul.
0: Jadi bersempena bulan Mei ni, kita bawakan satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu ibu cinta hati.
1: Allah. Berat sikit tajuk minggu ni. Jadi bila dikatakan sebagai ibu ni, kata dia bukanlah orang yang sembarangan dengan kita. Dia seorang insan yang sangat istimewa di dalam hati seorang manusia yang bernama anak. Kita ni selama-lamanya bergelar sebagai anak.
0: Betul.
1: Walaupun kita dah ada cucu dan sebagainya, ada menantu, dah tua, tapi kita tetap sebagai seorang anak. Jadi insyaAllah dalam tajuk pada kali ini, kita nak kupaskan macam mana tujuan ataupun apa yang kita boleh lakukan sebagai seorang anak kepada ibu kita, dan juga macam mana kita nak menyantuni ibu kita itu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah.
0: Betul. Macam Ustaz bagi tahu tadilah, kita nak tahu juga ya persoalannya. Kita tertanya-tanya juga sebenarnya. Kenapa Islam tu meletakkan kedudukan seorang insan yang bergelar ibu tu begitu tinggi?
1: Ya, betul.
0: Apa sebenarnya rahsia di sebalik kemuliaan seorang ibu? Dan adakah kita sebagai seorang anak hari ini Ustaz betul-betul menghargai insan yang bernama ibu tu?
1: Okay,
0: atau kita cuma nak ingat pada masa-masa tertentu, misalnya hari ibu je kita nak ingat ibu kita kan?
1: InsyaAllah. Jadi apa-apa pun soalan itu, kita akan kupas sebentar lagi. Dan insyaAllah untuk mengetahui apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, apa tak patut buat dan sebagainya, kita akan tetap bersama kita, insyaAllah.
0: Ya, betul. Kejap lagi kita akan kupas satu persatu.
1: Betul.
0: Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus kekal bersama Bicara Hidayah,
1: hijrahkan hati dan minda.

0: segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama-sama kami. Saya Reha, bersama-sama dengan saya
2: Ustaz Salih di sini.
1: Ya. Baik Ustaz, bila kita menyebut tentang sosok seorang ibu ni, saya percaya kita semua pun percaya dan yakin pasti hati kita ni akan mudah tersentuh Ustaz. Saya sendiri bila dengar je topik hari ni, saya harap semoga hari ni tidak ada drama air mata ya. Sebab tempoh hari sebelum ni dengan Ustaz Anwar dengan Pak Anwar, kita banyak
2: Pak Long
1: drama
2: kita,
1: drama air mata dekat konti, banjir konti kita. Allah, tapi hari ni insyaAllah kita kontrol Ustaz
2: boleh insyaAllah. Selagi mana kita boleh mampu, kita betul,
1: ya betul. Dan macam yang kita sebutkan di awal tadi, kita juga percaya ada sebab kenapa ibu di dalam Islam tu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Ustaz, soalan saya mudah je, kenapa atau mengapa Islam tu meletakkan kedudukan seorang ibu begitu tinggi Ustaz?
2: Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Baik, DJ Reha, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, sidang penonton di Facebook ataupun TikTok kita, insyaallah. Kenapa persoalan dia ibu itu status dia tinggi di dalam Islam? Baik. Apabila kita bercakap berkenaan dengan sosok seorang ibu ini, hakikatnya tuan-tuan, kita sedang bercerita tentang satu insan yang Allah letakkan kedudukan dia begitu tinggi dalam hidup manusia. Sebab apa? Ibu itu bukan, dia bukan sekadar manusia biasa. Ibu itu manusia yang luar biasa. Sebab apa? Ibu itu yang melahirkan kita. Ibu itu yang menjadikan madrasah pertama untuk kita. Betul. Bahkan ibu itu juga adalah guru pertama kita, pendidik pertama. Bahkan bila buka mata saja tuan-tuan, kalau kita boleh ingat, ibu yang kita cari.
1: Betul.
2: Itu status dia tinggi. Sebab apa? Menariknya, Allah SWT perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Dan Allah secara khusus dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ. Maksud di situ, diwajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, dan ibunya telah mengandungkan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin. Mana kata tuan-tuan, di situ Ibnu Katsir kalau dikatakan wahnan ala wahnin ni, ini maksudnya kelemahan demi kelemahan. Maksudnya dalam fasa mengandungkan kita itu, ibu itu mengalami kelemahan demi kelemahan demi kelemahan. Macam kita kan, macam saya lelaki tak ada pengalaman. Mungkin DJ kita ada pengalaman, ataupun tuan-tuan perempuan di luar, ibu-ibu di luar sana, mengandung anak ni macam mana? Ya Allah,
1: betul,
2: Ustaz, Allah penatnya
1: Akbar.
2: Ustaz.
1: Betul.
2: Kan bangun pagi, morning sicknessnya lagi, apa lagi? Sakit belakangnya lagi, apa lagi? Tak ada selera, sakit perut, memang memanjang, tak selesa. Itu kelemahan atas kelemahan. Tetapi bila dah lahir anak tu, kita rasa lapang. Kan? Dia rasa gembira. Tetapi dalam tempoh mengandung itu, kelemahan demi kelemahan, tetapi tetap diteruskan. Kerana apa? Kasihnya ibu itu kepada anak yang dikandungkan. Sehingga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat tanya, siapa yang patut saya hormati? Allah dan Rasul kata, ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka. Mana kata tiga kali Rasul kata, kepada siapa yang patut saya hormat? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian baru bapa, baru ayah. Makna kata di sini, kenapa Al-Imam An-Nawawi kata, kenapa tiga kali diulang? Sebab apa? Menggambarkan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu ini. Kalau bukan nak kata kita nak bertanding siapa yang paling berat amanah ibu ke bapa, tak. Ini nak katakan sebagai khusus fokus kita kepada ibu. Kenapa tiga kali diberatkan? Sebab apa? Tanggungjawab dia banyak.
1: Betul.
2: Yang pertama, ibu itu mengandungkan kita 9 bulan tuan-tuan. Kalau yang lelaki pernah tanya, Ustaz, macam mana rasa isteri mengandung? Saya kata, saya boleh simpulkan, ambil buah temikai, ikat di perut, bawa 9
1: bawa
2: bulan,
1: ke mana-mana.
2: Bawa ke mana-mana, bawa tidur ke bawa. Itu rasa dia.
1: Betul.
2: Mengandungkan kita dengan apa yang kita makan anak tu akan makan kan. Apa yang kita rasa anak itu akan rasa. Apa contoh kalau ibu tu sedih pun anak tu akan turut sedih.
1: Betul.
2: Okey, tetapi bila anak itu menendang dalam rahim ibunya itu, makna kata di situ kegembiraan seorang ibu.
1: Betul. Kebahagiaan
2: itu ada. Betul. Itu yang pertama, mengandungkan. Kan kalau lelaki dia mengandungi.
1: Mengandungi. Okay.
2: Kalau perempuan memang mengandung, itu lain. Okay. Yeah, kemudian yang kedua, dia mengandungkan, dia melahirkan anak. Melahirkan anak itu tuan-tuan diumpama hidup dan mati. Salah step memang mati.
1: Betul.
2: Betul stepnya hidup. Sebab itu, itu sangat kritikal di situ. Tapi dah mengandungkan, bila melahirkan dengan sakitnya, dengan payahnya, dengan menerannya dan sebagainya, tuan-tuan, lahirlah kita ini seketul anak ini. Kemudian bila dah lahir anak tu, hilang sakit dia. Kalau istilah perubatan dia, kenapa anak itu bila lahir kena dekat dengan ibu dia kan,
1: kita kena peluk
2: skin to skin.
1: Betul.
2: Yes. Skin to skin, maksudnya biar dia rasa kehangatan badan ibu tu. Dan saya pernah tanya dengan beberapa orang sahabat saya, dah lahir anak kena skin to skin, rasa sakit tu hilang, ustaz.
1: Betul. Dia rasa sakit yang selama kita tahan masa kita nak beranak tu hilang terus bila
2: hilang
1: nampak
2: terus.
1: Tengok muka anak tu.
2: Itulah bila, muka yang kita kandungkan tu semua hilang. Itu ubat dia. Jadi itu kalau kata tuan-tuan pernah buat eksperimen lelaki macam mana rasa nak melahirkan, adalah kita tengok video dalam YouTube dan TikTok dan sebagainya. Sangat sakit. Kita tengok pun sakit sangat ke? Saya sebagai lelaki pun tanya, sakit sangat ke? Dia kata, sakitlah tu. Kan? Antara hidup dan mati, memang sakit.
1: Sakit yang tidak dapat digambarkan sebenarnya.
2: Dapat digambarkan. Okay?
1: Betul.
2: Kemudian yang setelah melahirkan tu, dia yang ketiga adalah membesarkan anak. Tuan-tuan, lelaki atau perempuan, dia akan cenderung kepada ibu. Dia akan selesa dengan ibu. Bila apa-apa bercakap dengan ibu. Dia jarang kalau dengan ayah.
1: Betul.
2: Kan? Kalau dengan ayah ni ada certain tempat dia digeranggang ayah, tapi kalau apa-apa memang dengan ibu. Nak manja, nak minta pujuk, nak dengar suara, memang akan ibu.
1: Betul.
2: Kan? Apa-apa hal walau lelaki dan perempuan memang akan ibu. Sebab apa? Ibu tu membesarkan kita, lebih masa kita kepada ibu. Ibu tahu macam mana kita punya perangai, apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Sebab itu tuan-tuan, itulah dia kata kenapa disebut tiga kali, tiga perkara ini yang sangat ada, yang sangat dititik beratkan dalam Islam, yang kita sepatutnya sebagai anak titik beratkan. Tengok ibu kita, pandang dia dengan pandangan yang kasih sayang. Itu. Okay? Dan kita tengoklah, mungkin kalau dia membesarkan kita, sanggup mak kita tak makan.
1: Betul.
2: Mak sanggup kita tak makan, sanggup dia bagi yang sesedap pada anak dia.
1: Betul.
2: Kan, yang sesedap, yang cantik-cantik bagi dengan anak. Apa yang ada, itulah yang dia makan, yang baki. Itu selalu macam itulah kalau dulu-dulu.
1: Betul. Subhanallah. Kita kan bila ustaz jelaskan tadi tu, terus kita ingat mak kita dekat rumah. Terus terimbau kembali susah payah dia, pengorbanan dia membesarkan kita. Ustaz, betul lah orang kata ya, terasa betul pengorbanan seorang ibu tu bila ustaz sebut balik, bila ustaz jelaskan balik tu pengorbanan dia mengandung, melahirkan, membesarkan. Rasa sebab tu tiba-tiba datang bila kita ingat mak kita kat rumah.
2: Apalah
1: mak kita kat rumah tu. Jadi ustaz, bila kita ingat balik pengorbanan ibu kita, macam mana cara yang terbaik bagi kita sebagai seorang anak ni untuk menghargai ibu kita, ustaz?
2: Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, macam mana cara kita yang kata paling-paling tidak lah kata-kata sebagai seorang anak, yang paling yang mesti yang kita buat sebagai menghargai, cara menghargai ibu kita. Okay, yang pertama tuan-tuan, yang saya ringkaskan sekejap lah, yang pertama, taat selagi tidak melanggar syarak. Taatlah arahan ibu, patuhlah apa saja arahan ibu selagi tidak melanggar syarak. Kalau melanggar syarak, itu wajib kita bukan kita tingkah juga, tapi kita nasihatkan. Selagi tidak melanggar hukum hakam agama, taatlah. Sebab apa? Itu ibu tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang paling penting, jaga tutur kata. Sebab apa Allah kata dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni popular. Allah kata apa? Fala takullahuma uffin. Fala takullahuma uffin, dan janganlah engkau berkata la, Allah kata janganlah takullahuma uffin. Allah kata jangan kamu berkata ah atau macam tu. Bila mak kita suruh itu jangan. Dosa.
1: Ataupun dah dosa ya Ustaz?
2: Dosa. Mm-hmm. Sebab kita menidak kan. Mm-hmm. Ada pernah orang tanya, Ustaz, boleh ke tidak kita merajuk dengan ibu kita?
1: Mm-hmm. Boleh ke tidak Ustaz?
2: Boleh ke tidak? Rasa-rasa kita boleh tidak merajuk dengan ibu kita? Mm-hmm. Dengan dia mengandungkan kita, dengan dia melahirkan kita, dengan dia membesarkan kita, dengan dia berkorbankan apa saja dengan kita, layak ke kita? Kita tanya dengan diri kita, layak ke kita untuk merajuk dengan ibu? Kalau apa yang ibu buat tu salah.
1: Tak layak.
2: Bagi saya tak layak kita merajuk. Tak layak, tak sama sekali tak layak kita merajuk dengan ibu. Sebab apa? Bukan level kita untuk merajuk dengan ibu.
1: Kalau nak dibandingkan
2: dengan pengorbanan segala apa yang dia lakukan sebelum ini. Ha, itu, tuan-tuan. Apatah lagi nak kata kata gitu. Nak menafikan, nak menidakkan dia. Apatah lagi nak meninggikan suara. Alhamdulillah. Jangan. Okay? Kemudian sebagai seorang anak, apa kita boleh buat? Yang ketiga, doakan ibu kita setiap hari ataupun ibu bapa kita setiap hari. Jangan putus doa. Sebab apa? Sama ada ibu kita atau itu masih hidup ataupun ibu kita telah pergi meninggalkan kita, jangan lupa doakan mereka. Sentiasa doa. Itu kewajiban. Kalau boleh, wajibkan diri kita sebagai seorang anak, doakan untuk ibu kita setiap hari. Setiap masa. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana kita nak menambah pahala ibu kita? Nanti saya akan share. Ada cara dia.
1: Ada caranya.
2: Kemudian yang keempat, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada, masih ada ibu, yang keempat ni, gembirakan hati mereka. Sebab apa? Ibu ni dia tak perlukan duit sebenarnya. Yang dia perlukan kehadiran kita sebagai seorang anak, kasih sayang kita sebagai seorang anak, dan juga belayan kita sebagai seorang anak. Itu. Mana kata kalau kita dah ada anak, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak anak kita macam mana? Begitulah ibu kita rasa.
1: Betul.
2: Itu.
1: Bila dia, kita ni bila dah jadi mak, baru kita faham ya perasaan tu macam mana.
2: Kalau masih tak belum kahwin ataupun masih belum jadi ibu, dia akan rasa biasalah ni. Tapi kalau dah ada anak, rasa dia kan lain.
1: Betul.
2: Dia rasa dia akan jadi lebih sensitif.
1: Betul. Itu memang tidak dinafikan ya. Bergelar seorang ibu pun memang rasa benda-benda macam
2: betul,
1: tu.
2: Ya, betul.
1: Selama ni bila sebelum kita jadi ibu tu, kita tak rasa benda-benda ni Ustaz.
2: Ya, betul.
1: Tapi bila kita dah jadi ibu ni, baru kita tahu apa yang mak kita rasa. Masya-Allah, topik hari ni betul-betul buat kita rasa sebab ya Ustaz. Allahu akbar.
2: Okay.
1: Reha, bawa bersabar dulu.
2: Bawa bersabar.
1: Okey Ustaz, antara sebahagian yang Ustaz sebutkan tadi tu, kadang kita tak sedar dalam kesibukan kita hari-hari Ustaz, berkemungkinan ada yang selalu sangat kita langgar dan abaikan, tapi kita tak perasan. Tapi dekat kampung tu, mak kita selalu makan hati, menangis Ustaz.
2: Betul. Sebab tu Reha dan juga sedang pendengar, kita ni sebagai anak, kita ni seharusnya berlapang dada. Lebih berlapang dada dengan ibu kita. Sebab apa? Jangan sesekali kita buatkan mereka menangis kerana kesalahan mereka. Kerana itu adalah satu kesalahan yang sangat besar bagi seorang anak. Kita kalau mak kita buat silap, berlapang dada.
1: Betul.
2: Walaupun mak kita itu memang salah, tapi berlapang dada. Betul. Kita sebagai anak, dia tetap ibu.
1: Betul.
2: Nak buang macam mana pun, dia memang ibu.
1: Betul. Dia tetap itu. Seorang ibu.
2: Ya, betul.
1: Tapi kalau sebelum ni, kita pernah buat ibu kita menangis dengan sikap kita Ustaz, dengan perangai kita. Mohon ampunlah dengan dia selagi mereka masih ada. Dan kalau boleh, janganlah buat lagi ya Ustaz.
2: Jangan buat lagi.
1: Okey Ustaz, selepas ni kita nak dengar satu kisah yang sangat menyayat hati dalam segmen Itibar yang sangat berkait rapat dengan kehidupan kita.
2: Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengarkan selepas ini bersama-sama dengan saya, Rindu Yang Tidak Kesampaian.
1: Kita kembali selepas ini.

0: pengajaran terbaik untuk muslimin dan muslimat. Segmen Iktibar.
1: Rindu yang tidak kesampaian. Di sebuah kampung kecil yang tenang, tinggal seorang ibu tua bernama Mak Timah. Rumah kayunya sederhana sahaja, dikelilingi pokok bunga yang ditanam sendiri sejak arwah suaminya masih hidup lagi. Setelah suaminya meninggal, beberapa tahun lalu Mak Timah hidup sendirian. Anak tunggal mereka, Amir, bekerja di bandar besar. Amir juga jarang pulang ke kampung. Kesibukan kerja membuatkan masa terasa terlalu sempit untuk dirinya sendiri. Apatah lagi untuk pulang menjenguk ibunya. Namun bagi Mak Timah, dalam hatinya sentiasa ada harapan. Mungkin hari ini anaknya akan pulang. Jika terlalu rindu, Mak Timah akan menelpon Amir. Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam Mak. Amir sibuk sikit ni, nanti Amir call balik ya. Dan begitulah selalunya tuan-tuan. Mak Timah hanya tersenyum kecil walaupun hatinya terasa sunyi yang teramat sangat. Dia tidak pernah marah. Baginya mendengar suara anaknya walau sebentar sudah cukup untuk mengubat rindu di hati. Masa terus berlalu sehinggalah pada suatu hari, Amir akhirnya pulang ke kampung selepas hampir 2 bulan bekerja di luar kawasan. Tetapi sebaik sahaja tiba di rumah, suasana terasa sunyi. Amir memanggil ibunya berkali-kali. Dan Pak Wahab, jiran sebelah rumah, datang sambil memandang Amir dengan wajah sayu. Mir, mak kau dah meninggal 2 hari lepas, Mir. Kami cuba telefon tetapi tak bersambut. Kami pun tak tahu nak berhubung dengan siapa lagi, katanya perlahan. Lutut Amir terus menjadi lemah. Dadanya terasa sesak dan sebab. Dia terus memandu keretanya ke tanah perkuburan kecil di hujung kampung sambil mengharapkan dalam hatinya berita itu hanya mimpi. Di situ, tuan-tuan, terbentang sebuah pusara yang masih merah tanahnya. Meraung dan menangis Amir di hadapan pusara ibunya. Pada malamnya di rumah, Pak Wahab mengulurkan kepada Amir sepucuk surat daripada arwah ibunya. Amir membuka surat itu dan air matanya mula jatuh ketika membaca tulisan yang sudah sedikit kabur. Amir sayang, mak tak pernah marah kalau kamu sibuk. Mak cuma rindu. Dan malam itu tuan-tuan, buat pertama kali setelah sekian lama, Amir menangis semahu-mahunya. Dia memeluk surat itu erat-erat seolah-olah mahu memeluk ibunya kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, kasih seorang ibu hadir dalam diam. Tidak meminta dibalas, tidak meminta dihargai. Tetapi apabila seorang ibu itu pergi, barulah kita sedar tiada lagi insan yang mendoakan kita setiap malam dengan penuh ikhlas seperti diri seorang ibu. Renung-renungkan.
0: Segmen Iktibar.

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah masih lagi bersama-sama kami, saya Rehada Ustaz Salihin,
2: ya,
1: dalam program Bicara Hidayah.
2: Hijrahkan hati dan minda. Ya. Jadi insyaAllah. Tuan-tuan, jangan lupa kita ada Facebook, kita ada TikTok, Labuan FM. Jangan lupa kita share. Kalau dalam TikTok tu, masuk dalam komen. InsyaAllah.
1: Kita nak berinteraksi bersama-sama di sana, ya Ustaz. Nah, sambil-sambil tu boleh tap-tap screen juga. 10K lagi kita nak bagi sampai 50K ni. InsyaAllah. Sambil-sambil kita dengar perkongsian daripada Ustaz Salihin hari ini.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Baik Ustaz. Macam saya katakan tadi Ustaz, agak terasa di hati ya topik kita hari ini. Betul-betul menyentuh jiwa sebagai seorang anak kita. Jadi kita ni pun sebenarnya tengah kontrol ni Ustaz. Saya dengar daripada Ustaz tadi, iktibar, kisah iktibar yang dibawakan oleh Ustaz tadi tu betul-betul menyentuh jiwa saya sebagai seorang anak ni. Ya Allah,
2: Betul.
1: Mungkin ramai di antara kita yang masih lagi ada ibu, yang selalu call kita, telefon kita, yang selalu tanya khabar kita hari-hari Ustaz, tanya update kita dah makan ke belum.
2: Soalan yang sangat favorite.
1: Betul, bertuah ya. Masih lagi ada mak, Allahu Akbar, yang masih peduli dengan kita. Kita pun masih ada peluang nak gembirakan hati ibu kita, nak balas jasa. Jadi macam mana pula Ustaz bagi mereka yang telah kehilangan ibu, macam mana kita boleh berbakti kepada mereka Ustaz?
2: Baik, soalan yang saya beritahu tadi kan, ada macam mana kalau kita dah tak ada mak. Betul. Kan, macam mana kita nak berbakti pada mak. Jadi tuan-tuan, saya nak kata, saya kalau masih ada ibu dan bapa, masih ada ibu, ibu call, jangan sekali-kali rasa annoy. Jangan sekali-kali rasa balik-balik mak saya call. Jangan. Itu untung tuan-tuan masih ada rezeki. Okay, baik. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan yang macam mana kalau mak dah tak ada Ustaz, takkan macam mana kita nak berbakti. Okay tuan-tuan, soalan yang sangat bagus. Kasih seorang anak kepada ibu itu tidak akan pernah terhenti walaupun jasad ibu kita telah dimamah tanah, walaupun berapa tahun yang lepas dah meninggal dan sebagainya. Sebab apa? Kematian itu bukan penamat kepada hubungan ibu bapa. Kematian itu bahkan sangat-sangat kata memberi keuntungan kepada ibu tersebut. Sebab apa? Dalam Islam, hubungan itu terus hidup melalui doa. Amal kebajikan kita, bakti kita yang berpanjang itu masih. Dan ramai orang sangka bila ibu dah meninggal maka selesai tanggungjawab. No, belum lagi. Masih tetap berjalan tanggungjawab kita sebagai seorang. Sebab itu kata anak is anak. Kita akan tetap menjadi anak kepada seorang ibu. Kita akan jadi anak kepada ibu kita. Okay, macam mana kita nak berbakti kepada ibu kita kalau dah meninggal? Yang pertama tuan-tuan, sebagai seorang anak, sentiasa doakan anak kita. Sentiasa doakan ibu kita. Sentiasa doakan. Sebab apa? Doa anak itu adalah hadiah yang sangat bernilai di sisi Allah SWT kepada ibu.
1: Betul.
2: Bila kita berdoa, bukan sekat ucapan di bibir, tetapi doa itu terbit dari hati. Kalau doa setakat di bibir, kita baca doa, dia akan tak terkena salah. Cuba tuan-tuan, kita doa dari hati. Kalau kita sebagai seorang anak, doa daripada hati. Ya Allah, ampunkan ampunkan dosa ibuku. Ya Allah, kata kita doa tu daripada hati tu, dia akan sampai tu. Sebab apa? Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagai mana mereka mendidikku ketika kecil. Indah doa ni tuan-tuan. Sebab Allah sarankan kita untuk berdoa kepada ibu kita ataupun ibu bapa kita. Sebab apa? Itu dah dikatakan oleh Nabi SAW, bila meninggal seorang anak Adam, terputus segala amalan kecuali tiga. Yang bukan salah satunya, doa anak yang soleh-solehah kepada kedua ibu bapanya. Bila kita berdoa kepada kedua ibu bapa kita ataupun ibu kita yang dah meninggal dunia, insyaAllah dilapangkan kuburnya, dimudahkan urusannya, insyaAllah. Itu tuan-tuan, sebagaimana mak kita doakan kita lah. Nak exam, mak minta doa mak. Nak meminang anak orang, mak minta doa mak. Nak mula kerja jauh pergi Labuan, mak minta doa mak. Kita minta doa pada mak. Tapi adakah kita pernah berdoa kepada Allah untuk ibu kita dari hati, bukan dari mulut? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mak kita ada kawan-kawan, sambung tali silaturahim tu. berkawan dengan kawan ibu kita. Mm-hmm. Itu caranya. Dengan sahabat. Itu cara kita nak kata menghargai pengorbanan ibu kita. Mm-hmm. Daripada mereka lah. Dia akan kata, oh, dari kau tahu tak, mak kau dulu selalu sebut nama kau. Mm-hmm. Kan? Kau ni memang untung lah mak kau ada anak macam kau ni. Ah, kan? Daripada mm-hmm. situ. Mm-hmm. Itu nilai ni makna kata kita menghubungkan tali silaturahim. Bukan kawan mak saya. Mak saya punya kawan je lah. Mm-hmm. Bukan. Mm-hmm. Kita hubungkan sebagai anak yang baik. Mm-hmm. Itu yang berdua. Yang ketiga, tuan-tuan, jadi anak yang soleh. Jadi anak yang baik. Hmm. Mana kata kita, walaupun kita rasa kita tak baik, ustaz saya tak baik, usaha untuk jadi anak yang terbaik kepada ibu. Walaupun bukan untuk orang lain, tapi kepada ibu, usaha untuk jadi anak yang baik. Call. Tuan-tuan, kalau ada ibu, call. Hari ini call. Mak, apa khabar? Pernah tak kita kata I love you, mak? Kami macam saya tak ada peluang lagi dah. Saya tak ada peluang lagi dah. Kalau tuan-tuan ada kat luar sana, tuan-tuan masih ada peluang. Bila tuan-tuan kata macam tu, didoakan oleh ibu kita, ya Allah, kata itu doa yang sangat-sangat tak ada hijab di sisi Allah SWT. Okay? Kemudian yang terus-terusnya, tuan-tuan, kita tak ada apa upaya, kita niatkan amalan pahala kita itu sedekahkan kepada ibu kita. Kita solat, niatkan, ya Allah, solatku ini sedekahkan pahalanya kepada ibuku. Ya Allah, sedekahku ini hari Jumaat ni, niatkan sedekah itu kepada ibuku, pahalanya bagi pada mak. Apa-apa kita buat, kerja, niat kerja kita, apa-apa yang kita buat dalam sehari itu, niatkan kepada ibu. InsyaAllah. Itu yang kita boleh buat.
1: Allah Akbar. Walaupun ibu dah tak ada, tapi sebenarnya orang kata apa, kesempatan untuk berbakti tu masih ada.
2: Masih ada.
1: Dan rupanya ustaz, besar hikmah yang Allah berikan kepada mereka yang dikurniakan anak yang soleh, anak yang soleha, yang terus berbakti untuk ibu walaupun ibu dah pergi meninggalkan dunia.
2: Ya, betul, betul.
1: Jadi betapa beruntungnya para ibu yang berjaya mendidik anak-anak sehingga ke tahap
2: betul,
1: ini.
2: Betul, betul. Sebab tu saya kata tadi, tak semestinya kita jadi ustaz, kita jadi baik. Tak, betul. Kita kena jadi baik untuk ibu kita.
1: Betul.
2: Ha, itu.
1: Sekurang-kurangnya pada ibu kita.
2: Yes,
1: usaha
2: betul.
1: Usaha untuk jadi baik pada ibu kita.
2: Ya, betul. InsyaAllah.
1: Baik Ustaz, lepas ni macam biasa, kita kongsikan sepotong ayat. Jadi, apakah ayat yang akan dikongsikan hari ini dalam secebis kalam Ustaz?
2: Baik, untuk secebis kalam pada hari ini, satu ayat berkaitan didikan jiwa yang agak berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada kali ini. Dan apapun, kita rehat seketika. Dah nak banjir ni.
1: Betul-betul. Allahuakbar.
2: Kembali lagi selepas ini, insyaAllah. Allah dalam bicara hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Ikuti secebis kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

0: Surah Luqman ayat 14. Ta'awuzubillahi minasyaitonir rajim. Wawassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung sehingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah juga tempat kembali untuk menerima balasan. Tuan-tuan, firman Allah SWT dalam Al-Quran melalui surah Luqman ayat 14 ini mengajar kita bahawa Islam sangat menitikberatkan kewajipan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, khususnya ibu yang telah menanggung pelbagai kesusahan ketika mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Ayat ini juga mengingatkan bahawa setiap anak wajib mensyukuri nikmat Allah SWT serta menghargai segala pengorbanan ibu bapa dengan kasih sayang, penghormatan dan layanan yang baik. Selain itu, ayat ini menjadi peringatan bahawa setiap manusia akhirnya akan kembali kepada Allah SWT dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab mereka terhadap kedua ibu bapanya.
1: Secebis Kalam. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda di Labuan FM. Segmen
2: 2 Minit Dapat Pahala.
3: Baik, kembali lagi bersama-sama kami Reha dan Ustaz Salihin.
4: Ya, saya
3: masih lagi setia di sini Ustaz, ya.
4: Masih lagi di sini.
3: Kita dah sampai ke segmen kesimpulan. Jadi mungkin Ustaz nak simpulkan secara ringkas berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini, Ibu Cinta Hatiku.
4: Silakan Ustaz. Sebagai penutupnya, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ibu bukan sekadar insan yang melahirkan kita di dunia, tetapi ibu adalah insan yang membentuk jiwa kita, membentuk akhlak kita dan juga membentuk masa depan kita sebenarnya. Dan ibu itu adalah madrasah yang pertama dalam kehidupan kita. Daripada seorang ibu kita belajar kenal Allah.
3: Betul.
4: Daripada seorang ibu kita belajar bercakap, belajar kasih sayang, belajar erti adab dan belajar erti kehidupan itu sendiri. Dan lidah ibulah yang pertamanya menyebut, kata belajar menyebut nama Allah.
3: Betul.
4: Kan? Bahkan ramai ulama menyebutkan, tuan-tuan, antara sebab dipermudahkan urusan hidup seorang itu adalah kerana keberkatan doa ibunya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada ibu, jangan serik ataupun jangan jemu telefon minta doa. Sebab apa? Doa ibu itu hijabnya tidak ada.

0: sisi Allah. Terus pada Allah SWT. Dan berkemungkinan sebab doa ibu itu, kehidupan kita jadi mudah. Kan?
1: Betul.
0: Ha, makna kata, ibu itu adalah peranan yang paling utama dalam kehidupan kita.
1: Betul.
0: Dan hadis mengajar kita betapa tingginya kedudukan seorang ibu di sisi Allah SWT. Berbakti kepada ibu walaupun kecil, pahalanya sangat besar. Sangat-sangat besar. Menggembirakan hati ibu walaupun bukan dengan wang ringgit, tetapi kerana kehadiran, kerana mendengar suara kita, sangat besar pahala di sisi Allah SWT. Itu yang kita akan rindu kalau ibu kita dah tak ada.
1: Betul.
0: Kepada siapa lagi kita nak mengadu kalau bukan kerana, bukan dengan ibu? Tapi tuan-tuan bayangkan, kalau ibu kita dah tak ada, kita nak mengadu dengan siapa? Kalau kita rapat dengan ayah, lain cerita. Kalau kita tak rapat dengan ayah, kita akan pendam, kita akan rindu, kita akan kenang balik suasana tu.
1: Betul.
0: Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hargai ibu kita
1: selagi masih ada.
0: Selagi masih ada, insyaAllah.
1: Jadi semoga dengan perkongsian daripada Ustaz Salihin tadi dapat beri pencerahan kepada kita semua tentang kepentingan kita sebagai seorang anak untuk lebih menghormati, selalu tunjukkan orang kata sikap lemah lembut tu Ustaz, lebih menyayangi ibu kita dengan sepenuh jiwa dan raga.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Jadi insyaAllah selepas ni kita dah nak sampai ke segmen penutup dah Ustaz.
0: Dah nak habis dah kita ni.
1: Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika.
0: Baik.
1: Ustaz, kita akan kembali selepas ini.
0: InsyaAllah.
2: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah, penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Setiap langkah kita di dunia tidak akan dipertanggungjawabkan oleh sesiapa, melainkan diri kita sendiri. Jika kita memilih jalan yang lurus, kita akan terus menuju kepada Tuhan. Jika kita memilih jalan yang berliku dan bersimpang yang menyebabkan kita tidak sampai kepada Tuhan, maka kesesatan itu adalah kesusahan yang akan ditanggung oleh diri kita sendiri. Peta sudah ada, peringatan dan panduan juga sudah ada. Maka, pilihlah jalan yang sepatutnya agar kita berjaya menikmati syurga yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. 60 Saat Hidayah. Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu, membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami, tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung untuk program Bicara Hidayah minggu ni. Masya-Allah, kejap je masa berlalu ya Ustaz.
0: Yalah tu.
1: Kalau
0: macam tu
1: sedar.
0: Biasa macam itulah.
1: Betul, tak sedar dah hampir satu jam berlalu ya.
0: Ya, betul.
1: Dan sebenarnya topik hari ni betul-betul menyentuh jiwa kita, hati kita sebagai seorang anak ni, kan Ustaz.
0: Okay.
1: Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Salihin sebab sudi bersama-sama dalam program Bicara Hidayah untuk kali ini, Ustaz.
0: Baik, terima kasih juga kepada DJ kita, DJ Reha, kerana teman kita pada pagi ini, juga penerbit kita Puan Rafi'ah Ibrahim.
1: Betul, betul.
0: Selaku penerbit dan tak lupa penyelaras kita Ustaz Rezwan yang handsome.
1: Masya Allah.
0: Dan seterusnya para pendengar setia yang kekal, juga Puan Cempur Puan Rosita daripada Rawang.
1: Betul, jauh.
0: Shout out daripada kepada Puan Rosita. Jauh
1: betul,
0: dia ni.
1: Betul.
0: Dan yang kekal bersama sehingga ke saat ini, dan jangan tak lupa juga sempena Hari Ibu minggu kedua bulan Mei.
1: Betul.
0: Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di luar sana.
1: InsyaAllah.
0: Bakal-bakal ibu yang menunggu kelahiran anak tersayang, InsyaAllah dipermudahkan urusan. Selamat Hari Ibu semua.
1: Selamat Hari Ibu. Amin. Betul. Dan seorang lagi Ustaz, tulang belakang kita di Konti ni, rakan jurutera kita. Yang turut sama melancarkan.
0: Jangan lupa
1: yang turut sama melancarkan lagi sesi perkongsian kita hari ni. Saudari Faridah Sapon. Jadi sebagai penutup hari ini, Ustaz, apa kata-kata hari ini dari Ustaz?
0: Tuan-tuan dan puan-puan, hargailah ibu selagi masih diberi kesempatan, kerana ada insan yang setiap hari merindui suara seorang ibu yang sudah tiada. Hari Ibu bukan sekadar sambutan, tetapi peringatan agar kita lebih menghargai syurga yang masih berjalan di bumi. syurga impian kita. Dunia inilah ladangnya.
1: Allahu Akbar. Mak, kejap lagi Angah balik, Mak.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah kita akan kembali bertemu pada minggu akan datang, Ustaz, ya, dengan topik-topik yang lebih menarik.
0: InsyaAllah.
1: Semestinya dalam program Bicara Hidayah.
0: Hijrahkan hati dan minda.
1: Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 pagi, hanya di Laban FM, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Itu dia daripada Fias featuring Hebri, Berbagi Kisah. Ada Retis dan DJ kita dua orang ni kan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang ketika ini masih lagi setia mendengarkan suara saya, Reha, berkeudara menerusi segmen Variasi. Alhamdulillah, selesai sesi perkongsian kita sebentar tadi dalam program Bicara Hidayah. Jadi saya akan meneruskan tugasan menemani anda tentunya di dua frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Juga pastinya anda boleh mendengarkan kami di aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma saja di telefon pintar anda. Okey, hari ini kita dah masuk 8 Mei 2026, hari Jumaat. Jadi salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam, salam penghulu segala hari untuk anda semua. Semestinya waktu-waktu macam ni, ada yang dah bergerak keluar nak pergi ambil anak sekolah kan, ada yang nak pergi cari makan tengah hari, dan untuk para muslimin tentunya ada yang tengah siap-siap nak ke masjid untuk menunaikan kewajipan solat Jumaat hari ini. Apapun untuk anda semua, semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini, dan jangan lupa juga di mana jua anda berada, terus dengarkan suara-suara kami di Laban FM, suara pesisir anda. Baik, jangan ke mana-mana, selepas ini saya akan kembali semula menemani anda dengan pelbagai info dan hebahan tentunya dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Ha.

0: lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan yang terbaik untuk
1: mampu berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Variasi, muzik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Okey, macam biasa hari ini kita ada perkongsian Siapa Dia. Jadi apa perkongsian untuk hari ini? Kita nak kongsikan tentang seorang lagi anak seni, iaitu Cik Puan Sarimah. Yang nampaknya semakin berseri, semakin gorgeous ya sekarang ni, kan? Okey, selepas 25 tahun penyanyi dan pelakon Cik Puan Sarimah terharu lagu kini Kau Tiada masih terus diminati dan mendapat perhatian, mendapat permintaan nak lagu tu dirakamkan semula. Sarimah 48 tahun berkata permintaan tersebut datang daripada peminat setia yang masih menghargai karya berkenaan meskipun ia merupakan satu-satunya lagu hit dalam kerjayanya sebagai penyanyi. Katanya alhamdulillah lagu tu masih hidup walaupun ia satu-satunya lagu hit beliau, yang membuktikan betapa pentingnya kualiti daripada kuantiti. Ia akan meninggalkan legasi. Daripada itu, Sarimah melihat permintaan tersebut sebagai perkembangan positif dalam dunia seni yang menuntut penggiatnya sentiasa berkembang dan mencuba pendekatan baru sama ada dalam bidang lakonan mahupun bidang nyanyian. Mengulas lanjut, Sarimah tidak menyangka kerjasama dengan komposer Brandon Lim atau lebih dikenali sebagai MFMF yang menyanyikan semula lagu Kini Kau Tiada dengan versi baharu mendapat perhatian ramai. Menurutnya, dia diminta untuk menyanyi lagu tersebut dalam versi lain agar dapat menambat hati pendengar generasi baharu. Dalam perkembangan lain, Sarimah turut berkongsi bahawa dia masih menerima tawaran lagu baharu daripada beberapa komposer. Namun, buat masa ni belum membuat sebarang keputusan kerana mahu memberi tumpuan kepada bidang lakonan. Okey, jadi itu dia ya. Walaupun dah 25 tahun berlalu, tapi masih ramai peminat yang setia dengan karyanya Kini Kau Tiada. Walaupun tu je satu-satunya lagu hit beliau, tapi itulah kan orang kata aura yang ada pada Cik Puan Sarimah ni. Seorang anak seni yang berbakat, masih lagi diingati sampai sekarang. Jadi apapun kita doakan, semoga beliau terus maju jaya, terus aktif dalam kerjaya seninya dan terus berbakti dalam dunia seni tanah air. Okey, jadi itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 8 Mei 2026. Terima kasih DJ Hebri Doni selaku penerbit untuk ruangan Siapa Dia. Selepas ini macam biasa kita nak dengarkan pula perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias, tapi sebelum tu jom kita nak dengar lagu seterusnya. Ini dia dalam variasi

0: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
1: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
2: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
1: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat terasa betul.
2: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
0: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Cakna bahasa, yeah. Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah kan dia dapat serampang jalan pukah membawa maksud sesuatu usaha atau tindakan yang dilakukan hendaklah mencapai matlamat yang diingini tanpa mendatangkan kerugian, masalah atau kesan buruk kepada pihak lain. Ia menggambarkan kebijaksanaan dalam merancang dan melaksanakan sesuatu kerja supaya hasil yang diperoleh adalah positif dan tidak menimbulkan keburukan yang tidak perlu. Seolah-olah kita mahu mendapatkan hasil seperti ikan, tetapi alat yang digunakan seperti serampang tidak rosak atau memberi kesan negatif. Peribahasa ini menekankan keseimbangan antara pencapaian dan tanggungjawab, iaitu memastikan keuntungan atau kejayaan tidak dicapai dengan cara yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa, biar ikan dapat serampang jangan pukah. Pihak pengurusan syarikat merancang strategi pemasaran dengan teliti agar ikan biar dapat serampang jangan pukah, iaitu keuntungan meningkat tanpa menjejaskan kebajikan pekerja. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Bahasa Tepat dan Minda Hebat. Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.47 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung bagi jam yang pertama dalam segmen Variasi Hari Ini. Okey, jom saya nak kongsikan satu info dengan anda. Ini berkenaan dengan MyCard baharu yang dijangka akan mula diperkenalkan pada bulan hadapan, yang mana ianya akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard yang sedia ada sekarang ini. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias berkata, antara ciri keselamatan baharu yang akan diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, teks mikro, kod respon pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Katanya yang pastinya ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Tambahnya lagi, pelancaran akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri apabila tiba masanya, dan di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara JPN sendiri, mereka telah pun bersedia untuk tujuan tersebut. Beliau berkata pelaksanaan MyCard baharu itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Okey, jadi itu dia ya. Lepas ni kita bolehlah tukar IC baru yang dikatakan lengkap dengan 53 ciri keselamatan, lebih advance lagi berbanding yang ada sekarang ni ya. Jadi kita tunggu pelancarannya yang akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negara nanti. Okey. Baik, selepas ini tepat pukul 12:30 hari kita akan ikuti warta ringkas daripada unit berita awal semasa Labuan FM bersama-sama rakan penyampai kita yang akan berkongsi berita dan info semasa untuk edisi hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Hai Rozi.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tak pasal-pasal nanti, dari ikhlas, jadi tak ikhlas pula orang nak belanja kau makan. Simpanlah sikit rasa malu tu. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Pesanan ini daripada Labuan FM. Mama, kena tarik madras satu.
3: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak.

Baik, 8FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.12 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah berada di jam yang kedua. Tapi jangan tukar dulu frekuensi anda. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, jom saya nak kongsikan dengan anda terlebih dahulu waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini. Jadi untuk panduan bersama muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar pukul 3.37 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.26 minit petang, manakala waktu isyak adalah pada pukul 7.39 minit malam. Dan macam biasa, Labuan FM akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Jami Anur wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bagi edisi hari ini 8 Mei 2026, bersama-sama dengan rakan pengulas kita sebentar nanti, Saudara Alif Suhairi. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Memberi hak jalan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Mereka sahabat bertanya, kami tidak ada tempat lain, hanya di situlah tempat kami duduk, berbual dan bersembang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu tidak mahu meninggalkan tempat seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, jauhi daripada menganiaya dan menyakiti. Hendaklah menjawab salam dan serulah kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar sentiasa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang muslim. Sebagai muslim, dilarang dengan sengaja untuk lepak di tepi jalan bagi menutup ruang daripada berlakunya perkara yang buruk dan mungkar, atau disebut saddu zara'i, iaitu kaedah pencegahan awal. Sekiranya terpaksa juga menggunakan tepi jalan untuk bertemu atau berurusan dengan orang lain, diharuskan dengan syarat menjaga hak-hak jalan atau laluan. Pertama, menundukkan pandangan, tidak boleh memerhati orang yang lalu lalang yang boleh mengganggu atau menghina mereka. Kedua, tidak menganiaya dan menyakiti orang yang lalu lalang, sama ada dengan lidah maupun anggota, atau menyempitkan laluan, juga membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Ketiga, menjawab salam apabila diberi salam. Dan yang terakhir, menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Baiklah saudara, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan bagi mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bersama-sama dengan rakan pengulas kita di sana, saudara Alif Suhairi, dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas, saudara Jilu. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas yang berada di Kunti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kala rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa khulal uhdatal mi lisani ya kauf kauli. Baiklah saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang dan ruang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama-sama anda secara langsung dari Masjid Jamek An-Nur wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung bagi solat Jumaat edisi 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia mengikuti si aplikasi RTM Klik. Baiklah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumaat kita pada hari ini bertajuk Belia Rakan Masjid Membina Jati Diri dan Mengangkat Ummah. Satu tajuk yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat hari ini, terutama apabila berbicara tentang kesabaran, tentang cabaran generasi muda dalam dunia moden yang semakin berubah. Baiklah saudara, marilah kita sama-sama mendengarkan azan kedua yang akan dilagukan oleh Bilal ataupun Muazzim yang bertugas pada hari ini, iaitu 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah, iaitu oleh Ustaz Firdaus bin Ahmad. Baiklah, para pendengar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama sekali lagi mendengarkan azan yang akan diselenggarakan oleh Al-Fadil Ustaz Firdaus bin Ahmad.

حي على الفلاح.

0: Muhammadur Rasulullah. Baiklah, kini tiba masanya untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang bertajuk Beliarakan Masjid, Membina Jati Diri, Mengangkat Ummah. Alhamdulillah, insyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil, yaitu Ustaz Muhammad Afendi bin Masri.
1: الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus istiqamah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahwa antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggung jawab, dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barokah ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah menghayati satu realiti besar dalam membina generasi masa depan melalui tajuk Beliarakan Masjid, Membina Jati Diri, Mengangkat Ummah. Sidang jemaah yang dimuliakan, pernahkah kita merenung sejenak kemanakah arah dan hala tuju generasi muda kita hari ini? Apakah yang menentukan pilihan hidup dan mencorakkan masa depan mereka? Sehingga kini hampir 1/3, yaitu sebanyak 9 juta daripada rakyat Malaysia terdiri daripada golongan belia. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi jumlah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada ummah dan negara. Jika dahulu cabaran manusia adalah kekurangan maklumat, hari ini cabarannya ialah lambakan maklumat tanpa sempadan. Jika dahulu manusia mencari hiburan, hari ini hiburan mencari manusia. Jika dahulu manusia mengawal perhatian, hari ini perhatian manusia yang dikawal. Inilah yang boleh disebut sebagai krisis perhatian. Perhatian yang sepatutnya difokuskan kepada ilmu, ibadah dan tanggung jawab, kini terpecah kepada perkara yang tidak memberi nilai. Masa berlalu tanpa disedari, fokus semakin lemah dan disiplin semakin terhakis. Akhirnya manusia hidup sibuk tetapi tidak membina apa-apa. Dalam menghadapi realiti ini, Al-Quran telah lama memberikan pedoman melalui kisah generasi muda yang unggul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Pemuda Ashabul Kahfi hidup dalam suasana yang penuh tekanan dan kekeliruan, namun mereka memilih untuk berpegang kepada kebenaran. Mereka tidak membiarkan suasana menentukan arah hidup mereka, tetapi iman yang menentukan pilihan mereka. Inilah kekuatan sebenar belia, bukan pada kebebasan memilih semata-mata, tetapi pada kemampuan memilih yang benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan bahawa nilai ketakwaan tidak lagi terpahat dalam jati diri belia khususnya, dan semua lapisan umur umumnya. Masa dihabiskan tanpa tujuan, tanggungjawab dilengah-lengahkan, fokus terganggu dan disiplin semakin longgar. Semua ini mungkin kelihatan kecil, tetapi akhirnya menghakis keberkatan dalam kehidupan. Al-Quran memberi peringatan bahawa perkara dunia boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Maka dalam dunia yang penuh dengan media sosial, hiburan dan keseronokan tanpa batas, kita perlu kembali kepada pedoman yang jelas. Solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran bukanlah meninggalkan dunia, tetapi mengawal diri dalam dunia. Kembalilah kepada zikrullah, kembalilah kepada solat, dan kembalilah kepada masjid. Di situlah jiwa akan dibina semula. Fokus akan diperbetulkan dan arah kehidupan akan dipandu dengan iman. Sidang jumaat yang dirahmati Allah, masjid sangat penting sebagai institusi membina manusia. Masjid bukan sekadar tempat solat, tetapi tempat membina arah kehidupan. Masjid mendidik jiwa untuk tunduk kepada Allah, melatih disiplin melalui waktu solat, dan membina kesedaran bahawa hidup ini mempunyai tujuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang bermaksud, hanya saja yang layak memakmurkan, yaitu menghidupkan masjid-masjid Allah itu, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan dengan masjid adalah tanda hubungan dengan Allah, dan daripada hubungan inilah lahir kekuatan jiwa, kejelasan arah, dan keteguhan prinsip. Belia rekan masjid bukan sekadar hadir ke masjid, tetapi belia yang dibentuk di dalamnya. Masjid seharusnya menjadi tempat menggilap bakat mereka, belajar bahwa kemahiran yang ada itu perlu selari dengan agama. Belajar akan kehebatan seseorang muslim bermula dengan akhlak mulia. Daripada proses ini lahir lapisan belia yang mampan sebagai harapan masa depan negara. Oleh sebab itu, inisiatif wilayah persekutuan kini giat menggerakkan rakan belia masjid agar generasi belia dilentur dengan nilai takwa sebagai jati diri mereka. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan, pertama, belia merupakan aset utama yang menentukan masa depan ummah dan negara. Kedua, cabaran dunia digital dan hiburan telah mewujudkan krisis perhatian yang menguji fokus dan disiplin belia. Ketiga, masjid berperanan sebagai institusi penting dalam membina jati diri, disiplin dan amanah dalam kehidupan. Dan yang keempat, belia yang terbina dengan iman dan amanah akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Sempena hari belia, marilah kita bersama-sama mendidik diri dan generasi muda agar sentiasa dekat dengan masjid, menjaga solat dan memelihara amanah dalam kehidupan. Sesungguhnya, generasi muda hari ini adalah amanah besar yang akan menentukan masa depan ummah. Didiklah mereka dengan iman, bimbinglah mereka dengan ilmu, dan peliharalah mereka daripada kelalaian. Belia yang menjaga arah hidupnya akan membina masa depan ummahnya, dan belia yang dekat dengan masjid tidak akan mudah hilang arah dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك

0: محمد الأمين وعلى آله وآبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dikasihi, khatib ingin menyampaikan pesanan kepada para hadirin. Ingatlah bahwa usia muda adalah saat yang penuh ujian dan godaan. Maka janganlah kita terlampau mengikut perasaan sehingga tindakan mendahului pemikiran. Manfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya. Jauhilah perkara yang melalaikan serta menjaga batas pergaulan, kerana semua itu boleh merosakkan masa depan yang berharga. Rugilah bagi mereka yang sia-siakan peluang membina diri hanya kerana mengikut hawa nafsu yang membinasakan. Oleh itu, biasakanlah diri berfikir sebelum bertindak, kawal emosi dan bersabarlah dengan ujian. Kembalilah kepada pertimbangan akal serta panduan agama. Sesungguhnya perjalanan hidup masih jauh. Hanya dengan kebijaksanaan serta keteguhan iman kita mampu mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wat-taslim ala nabiyyihil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung, Raja Dharis Sufyah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina, waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله perbaikilah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian, serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah ya Allah keamanan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah Cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal. Peliharalah tanah air kami daripada kesempitan, dan permudahkanlah segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan mengulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Allah.

fastaw wa'tadilu aqimu sufufakum wa tarassu wasuddul khalal. Rapatkan saf dan penuhkan saf kepada jemaah lelaki yang sihat yang masih berada di ruang lingkar bawah. Sila naik ke atas dan penuhkan saf-saf di dewan solat utama lebih dahulu.

0: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumaat edisi hari ini, yang mana edisi pada 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamek An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa yang mana temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang nanti. Sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini, iaitu Encik Jiro Sabala. Dan juga sekian daripada saya, Alif Suhairi bin Asri. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat untuk edisi hari ini 8 Mei 2026, yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih untuk rakan setugas saudara Alif Suhairi dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas saudara Jiro Sabalah. Jadi untuk anda semua, teruskan bersiaran bersama-sama Labuan FM menerusi hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu kerohanian.

0: hanya di Labuan FM. Tahukah anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan? Jika sabit kesalahan 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
0: betul?
1: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
0: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
0: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
0: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
0: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
0: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
0: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang secara percuma. RTM Click betul-betul percuma.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar hiburan tanpa henti.

0: Eh, Zari. Aku nak singgah kat kedai sebelah ke depan tu. Kau nak kirim apa-apa tak?
1: Taklah. Bekalan aku masih mencukupi ni.
0: Hei, ni yang aku malas ni. Asal tengah hari je, susah nak dapat tempat letak kereta. Aku berhenti kat tepi ni je lah. Nanti kau tolong alihkan ya, Zari.
1: Eh, Syafiq. Letaklah di tempat sepatutnya. Kau berhenti di tepi ni, boleh menghalang laluan. Tahu tak?
0: Alah. Aku berhenti kejap je pun, bukan lama. Lagipun kan ada dua lorong. Boleh je kenderaan lain lalu kat lorong satu lagi ni.
1: Lama atau sekejap, kenalah jadi pemandu yang bertanggungjawab. Jauh sekalipun kau letak kenderaan ni, yang penting tak menghalang laluan. Kereta kau pun selamat dari dilanggar kenderaan lain. Kita kan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Yalah, betul juga cakap kau. Tak pasal-pasal kena saman pula nanti. Ada pun tempat letak kereta yang kosong kat depan tu.
1: Cepat, Syafiq. Cepat.
2: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, 1.49 minit tengah hari. Kita dah pun sampai ke penghujung untuk segmen variasi edisi hari ini, 8 Mei 2026. Jadi tugasan saya untuk hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah esok saya akan kembali menemani anda juga menerusi segmen yang sama, variasi. Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak anda yang dah bersama-sama menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke ruangan terakhir untuk hari ini, ruangan hiburan tanpa henti. Apapun, jangan ke mana-mana sebab lepas ni anda akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya dalam segmen EDD Siuk Banar. Jadi pastikan anda terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung segmen pukul 7 malam nanti. Sehingga kita bertemu lagi, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Wahida dengan judulnya Wasini. Assalamualaikum, bye-bye. Ismail.

0: Dengarlah variasi.
1: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
2: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
2: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
1: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
2: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
2: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
2: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aduh, aku hampir jadi mangsa tau.
1: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
2: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal itulah kenapa ke. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri.

0: Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Ha, betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Hey, Proton Saga Kelabu.
3: Eh, apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
4: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, siapnya barang.
5: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
6: Lagu-lagu terbaik dalam hiburan tanpa henti.

0: hiburan tanpa henti.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Bah, orang Labuan. Jangan lupa meriahkan Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung pada 10 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Saksikan keindahan budaya melalui Unduk Ngadau serta peluang memenangi cabutan tiket bertuah. Turut diadakan Keamatan Street Night pada 6 hingga 10 Mei di Kompleks Ujana Kewangan. Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Kihai!

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Persiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan leleau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunja gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Wang Cali, dengarkan ini deh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga salam hari Jumaat yang cukup berkahnya sekali. Mungkin lama yang tak mendengarkan suara ni. Jadi kira aku si Awang Charlie kembali lagi di Laporan FM untuk menemani anda dalam segmen IDD Siuk Banar. Mengkali ramai yang dandamkan suara ni sebenarnya. Kira aku pun dandam jauh habis kita. Kemana si Awang Charlie selama-lama ni? Ayah berehat kacap. Bukannya ke mana-mana. Banyak-banyak berjaur je ya. Nada bah. Lakat. Jadilah Bon FM. Untuk saya mandi di Siuk Banar sehari ni. Banyak berkongsian menarikkan kukongsikan sama bis kita. Okay, kita ni seperti biasa ada Abar Serani. Kan? Kemudian kita ni ada juga perkongsian-perkongsian yang cukup-cukup menarik. Kan kukongsikan kepada bis kita semua daripada masa ke semasa. Apapun harap bis kita terus. Layan setiap berangankan kedai aku si Awang Charlie. Untuk segmen IDD Siuk Banar Sari Ani. Okay. So, pelbagai lagi lagu-lagu yang siuk-siuk kan kuku gualkan untuk bis kita. Jadi, harap bis kita semua terus mendengarkan kami. Bukan hanya di frekuensi utama kami. 103.7MHz dan juga 89.4MHz. Namun, juga bis kita boleh gualkan kami juga di aplikasi RTM Klik. Banar-banar percuma. Bis kita boleh dapatkan info-info menarik di sana. Bukan hanya kan mendengar radio. Namun, kan melihat TV pun boleh juga. TV 1, TV 2, TV 3. TV 3 terpulang telajak nyamuk. Maksudnya TV. TV Sukan RTM dan juga TV OK pun bis kita boleh dapatkan di sana. Habis kita jangan terjauh-jauh, kita ni gualkan dengar tiap lagunya. Dah salah pasal ni Anitia, cabuk-cabuk batali rambai. Dalam segmen IDD Siuk Banar, pembalik lagi selepas ini dalam segmen IDD Siuk Banar.

0: mendengarkan ini di SIU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah IDD SIU Bandar di Labuan FM.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian Kitani.
1: Ini di Siuk Bandar berbalik lagi berdengarkan kini aku si Awang Jali pada hari ini bersama dengan 8 Mei 2026 hari 5 ni sehari ini. Alhamdulillah cuaca pun di wilayah Sultan Labuan sekarang ni dalam keadaan yang macam mana akan membagi confuse pun ada jual lah. Ya, ada setengah tempat yang hangat, ada setengah tempat yang ku difahamkan ada sudah hujan daripada awal pagi tadi. Jadi mengkali dalam hari ini keadaannya agak tidak bertentuan, tapi Alhamdulillah nyadangan masih lagi diberikan kesihatan dan juga diberikan orang kata nikmat untuk merasai kehidupan pada hari ini. Habis kita balik lagi mendengarkan kiri aku si Awang Jali sampai pukul 4 malam hari sekarang dalam segmen IDD Siuk Bandar. Jangan terkejut mengkali tiba-tiba kenapa suara si Awang Jali ini balik lagi kemari. Ini kah AI? Bukan, ini memang suara kiri aku. Cuma nganya kiri aku memang batah. Sadia ni orang kata comeback lah kan dalam segmen IDD Siuk Bandar. Jadi bis kita bukannya aku akan bercerita pasal cuaca ke pasal diriku ke pasal apa sebenarnya. Tapi kan aku ceritakan adalah berkenaan dengan Abar Saryani. Bukan Abar Saryani atau telajak. Rampaian kita ni. Okey, rampaian kita ni Saryani yang akan aku kongsikan iaitu berkenaan dengan khasiat sebuah buah. Sebuah buah. Bukan maksudnya buah-buahan ataupun makanan ruji ataupun makanan-makanan yang berkhasiat. Okey, so Saryani. Nya ujah penerbit tolong kongsikan ini wang calinya berkenaan dengan kurma Cina. Adakah habis kita tahu berkenaan dengan kurma Cina. Bukannya bercerita ataupun berkerapak berkenaan bulan puasa. Walaupun bukan bulan puasa, mengkali sehari ini ada yang berpuasa puasa sunat, kalikan hari lima kan. Kebaikan kurma Cina ni, kalau biasa habis kita melihat kurma Cina ni dalam minuman lai cikang. Ya labu-labu itu ya. Dalaman tu kan macam kalau ada dalam balang tu kan labu-labu itu. Ya ringan. Tapi kalau macam bila dirandam batah, ya pandai barat. Ya tu turun ke bawah. Jadi apa sebenarnya berkenaan dengan kurma Cina ni? Jadi kurma Cina ataupun lebih dikenali sebagai kurma merah, jujubi, itu dalam bahasa mengkali bahasa Cinanya lah. Okay, mempunyai pelbagai khasiat kesihatan yang telah diakui dalam perubatan tradisional dan juga sains moden. Jadi antara orang kata khasiat kepada kurma Cina ni yang pertama adalah memperbaiki kualiti tidur. Jadi kandungan sebatian seperti saponin dan juga flavonoid bertindak sebagai penenang semula jadi, membantu mengurangkan tekanan serta mengatasi masalah insomnia. Jadi kesihatan sistem pencernaan mempunyai kandungan serat yang tinggi, kira-kira dalam 50% daripada karbohidratnya, yang membantu melancarkan pembuangan air besar dan juga mencegah sembelit kita ni. Okay, kemudian menambah darah dan juga tenaga kita ni. Okay, sangat digemari oleh wanita kerana ia membantu meningkatkan paras hemoglobin HB, melancarkan kitaran haid dan juga memulihkan tenaga selepas betian. Okay, jadi seterusnya juga dapat melindungi fungsi otak. Kajian menunjukkan ekstrak kurma Cina ini boleh meningkatkan daya memori dan juga melindungi sel otak daripada kerosakan yang berpotensi membantu mencegah penyakit seperti Alzheimer. Jadi dan juga ada beberapa yang lain seperti kesihatan jantung dan juga hati juga dapat membantu menurunkan paras kolesterol jahat LDL dan juga melindungi fungsi hati, detoksifikasi daripada kerosakan toksin. Habis kita jadi atur dia perkongsian rampaian kita ni sehari ini. Terima kasih kepada penerbit kita ni Corwina yang telah menyediakan kita ni punya talk set untuk rampaian kita ni. Habis kita jangan ke mana-mana, kita ni berjugit lagi selepas sini dengan lagu daripada Dang Alun yang bertajuk Jugit IDD. Balik lagi selepas sini dalam segmen IDD Siok Bandar Awang Charlie in the house.

0: akan tia ini deh. Eh, siok mana?
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

Ini Siu Banar balik lagi berdengarkan kiri aku si Awang Cali pada waktu dan ketika ni. Habis kita terima kasih kerana terus mendengarkan kami di frekuensi 103.7 MHz dan juga 89.4 MHz. Apa ujarnya sehari ini habis kita pelbagai perkongsian menarik telah kukongsikan kepada habis kita semua. Apapun kan ku say hi-hi dahulu kepada habis kita yang ada bersama-sama dengan kami di aplikasi Facebook. Antaranya kita ni ada Rasina Madzani, kita ada juga Muhammad Fauzi. Ya kata Awang Shelly in the house. Hai Muhammad Fauzi. Kemudian kita ada Aunty Flor Rita Surumbat Lantayan. Kata hashtag IDD Siuk Banar. Kemudian kita ada Suaid Ento. Waalaikumsalam dan selamat bertugas DJ Awang Shelly Labuan FM, suara pesisir anda. Kemudian kita ada juga daripada Puan Mil Basri. Dia hantar apa yang nak panggil gift lah kan. Kita ni melagau gift lah barangan ni. Okay, habis kita, lepas ni pelbagai lagi perkongsian menarik kan kukongsikan sama habis kita. Dalam perkongsian lepas ni kita ni ada apa ada kan kukongsikan sama habis kita. Apapun, aku harapkan agar urusan habis kita semua dipermudahkan dan cuba diberikan kesihatan. Menggali sekarang ni ada yang sudah merancang perjalanan ingin menyubarang nyerangan. Bukan saja menyubarang ke Sabah, namun mengkali ada yang direct ke Sarawak, ke Limbang, ke Negara Brunei Darussalam, ataupun mungkin ada yang pergi ke Tanah Senanchung, di Kuala Lumpur ataupun di negeri-negeri lain. Kudu akan agar urusan bis kita semua dipermudahkan. Yang penting jaga kesihatan, jaga pemakanan. Maklumlah cuaca sekarang ni ada ketentuan, kajap hangat kajap hujannya. Tapi selepas-lepasnya nya dorang bunga sakura tu bukan menetas, ya apa cara panggillah, bukan berbuah, ya macam berbunga. Bunga sakura tu musim berbunga tu maksudnya selepas itu adalah musim hujan. Ini petua orang dulu-dulu lah, berpadah lah, lurus ke tak lurus kita ni dengar. Tapi macam sekarang ni macam musim-musim hujan lah kan di Labuan. Macam sehari dua ni kan hujan tangannya. Mun menjamur baju ni damal ke baju atau mudahkan bau. Terpaksa tah ngaga anu ni. Apa ni ke kadai ke dobi kan mengaringi, apa boleh buat kan. Abun terima kasih juga kepada bis kita yang mendengarkan kiri aku di aplikasi TikTok. Sepertinya ada Sad Girl kan. Kemudian kita ada Anush Kumar. Kemudian kita ada Reels. Kita ada Puppet. Kita ni ada Echa. Kita ni ada Miami. Kita ada Avodiu. Kita ada Elmi. Dan juga kita ada Tacy. Sementara tadi yang telah menemani kiri aku dalam segmen IDD Siuk Banar menghampiri satu jam yang pertama ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita ni akan berbalik lagi selepas ni bagi jam yang kedua. Kita ni layan dahulu lagus tak pulang. Aku sebenarnya kan menyebut gambus. Kita ni layan dahulu gambus Sri Kadayan Pohon Batu yang bertajuk Jugit Kenangan Mulanya. Dalam segmen ini dia Siuk Banar, balik lagi selepas ni dengan kiri aku si Awang Shelly. Jangan luan di Res Banar.

0: kawan ni eh. Malas ko kan akhir-akhir itu nyamu. Lagipun inda berapa baik baras kawan ni dari kalamarin.
1: Damam kita bah?
0: Inda jua ku damam itu nyamu. Tapi nyorang ah, macam inda tantu rasa bah. Macam paning-paning pun ada.
1: Ade, bah mun miatu, baik tadi cek dahulu tekanan darah kita tu.
0: Enggaknya ada kumbali ubah di kedai sebarang jalan itu. Banyak kurang bercakap bah, baik untuk menstabilkan darah. Mencoba tahu jua.
1: Mana kan ubat kita balian ibu jija? Coba lihat ku dulu. Jangan kita selara

0: caranya makan ubat yang dah tentu-tentu, ba. Nah, ani ba, dia juga kelulusan KKM ni.
1: Ade, benar kan, wane? Indah ku tahunya mu, ku bali-bali saja tia. Orang bercakap baik, membali tah ku juga.
0: Lain kali kita ni bujijah, jangankan kita bali-bali saja, ba. Lihati juga ada kelulusan ke indah. Mundada, jangan tak suka-suka hati dibalik. Kan dimakan. Paling bisai, tu nak amalkan saja pemakanan yang sehat dan seimbang. Kurangkan pengambilan sirah, gula dalam makanan atau minuman kita ni. Depayah tu kita ni ngambil ubat-ubatan yang detantu-tantuan ni. Bagai-bagai tu kita ni, ba.
1: Oh, deh. Lurus kurapak muat, tuan ni.
0: Sama lagi satu buji jahe. Jangan juga lupakan bersanam. Mengeluarkan segala paluh hatu, ba. Insya Allah sihat tak tubuh badan kita ni, tu.
1: Au, ba. Kan beri nutah ku dulu, ah. Makasih, Wani.
0: Au, betul lalai kita tubuh. Au, deh. Sama-sama, Bu Jijah. Ba, bisa-bisa ingatnya kita.
2: Ididi, siu, banan.

0: Awal dia telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau bukunya yang indah pada-pada. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan jua indah tentu tantu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je kau ikut anikan?
0: Macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janyakan mesej catu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, indah salah lagi ni wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ani.
0: Indah juga deh, tapi ku Meng masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya arah laman web bank, lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit Nina.
1: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Banar juga muatu aku, Meng. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan?
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu, percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Meng. Mun indah, bakisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni, Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Au deh, baik pun nganya bah.

0: 103 47 sama 89.4 MHz.
1: Ini Siuk Banar.
2: Ini di Siuk Banar berbalik lagi berdengarkan kediangku si Awang Charlie. Dalam segmen IDD Siuk Banar di 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Perkongsian menarik apa ada sehari ini? Kan kukongsikan sama bis kita Anita ni berkenaan dengan liau laki ni. Mudah ni, pemudahan pun suka banar ni. Iaitu berkenaan dengan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Jadi pihak kerajaan Madani komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif dan juga sah dan juga secara menyeluruh. Jadi pihak kerajaan ini telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Jadi untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026, penyiar rasmi adalah Radio Television Malaysia RTM dan juga Unify dengan melalui platform siaran iaitu siaran percuma melalui MyTV Broadcasting dan juga Over the Top ataupun OTT melalui aplikasi RTM Click dan juga Unify TV. Kemudian berkenaan dengan kandungan dan juga program, antaranya yang cukup menarik dibawakan dalam segmen IDD Siok Banar sehari ini, kongsikan iaitu berkenaan dengan kandungan dan juga programnya iaitu antaranya Grandstand daripada Angkasa Puri. Kemudian ada dalam bahasa Melayu dan juga Inggeris serta liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Dengan liputan perlawanan sebanyak 104 perlawanan penuh, Unify TV semua perlawanan secara langsung, manakala RTM sebahagian besar secara langsung dan juga tertunda. Oleh itu, diingatkan untuk anda, jangan lupa untuk memuat turun aplikasi RTM Click di aplikasi Google Play dan juga App Store secara percuma dan tonton di mana-mana saja anda berada. Dalam segmen ini, Siok Banar ni pun boleh ni. Bis kita perbaik, bis kita berada di tanah semenanjung, Sabah, Sarawak, Brunei ataupun luar negara sekalipun, bis kita boleh mendengarkan segmen ini Siok Banar melalui aplikasi RTM Click. Masuk saja cari, type sana Labuan FM. InsyaAllah ada keluar. Boleh mendengarkan suara si Awang Charlie di mana-mana bis kita berada. Kami punya siaran seawal pukul 6 pagi sehinggalah pukul 7 malam. Habis kita jadi atas siap perkongsian pada waktu dan ketika ini dalam perkongsian apa ada akan kongsikan sama bis kita dalam siaran Piala Dunia FIFA 2026. Berbalik lagi selepas ini, dengarkan dahulu lagu daripada Awang Budiman yang bertajuk Mukun Nasihat.

Kenapa-napa dia berubah stesen dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dua ni. Ubah dia berbalik laban FM. Nah, anik ulah tak undangan ini.

0: Bicara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Memberi hak jalan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Mereka sahabat bertanya, kami tidak ada tempat lain, hanya di situlah tempat kami duduk, berbual dan bersembang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu tidak mahu meninggalkan tempat seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, jauhi daripada menganiaya dan menyakiti, hendaklah menjawab salam, dan serulah kepada kebaikan, dan mencegah daripada kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar sentiasa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang muslim. Sebagai muslim, dilarang dengan sengaja untuk lepak di tepi jalan bagi menutup ruang daripada berlakunya perkara yang buruk dan mungkar atau disebut saddu zara'i, iaitu kaedah pencegahan awal. Sekiranya terpaksa juga menggunakan tepi jalan untuk bertemu atau berurusan dengan orang lain, diharuskan dengan syarat menjaga hak-hak jalan atau laluan. Pertama, menundukkan pandangan, tidak boleh memerhati orang yang lalu lalang yang boleh mengganggu atau menghina mereka. Kedua, tidak menganiaya dan menyakiti orang yang lalu lalang, sama ada dengan lidah maupun anggota, atau menyempitkan laluan, juga membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Ketiga, menjawab salam apabila diberi salam. Dan yang terakhir, menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan ke atas api neraka setiap orang yang bersikap rendah hati, lemah lembut, mudah berurusan serta dekat dengan manusia, yakni mudah didekati. Maksud hadis yang dibacakan tadi ialah menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama adalah golongan hayyin, yakni orang yang bersikap tenang, tidak cepat marah, tidak kasar, tidak mudah melaknat. Yang kedua adalah layyin, yakni lembut tutur katanya, lembut pergaulannya, mudah ditegur, bersopan santun dan tidak kasar. Yang ketiga adalah sahl, yakni mudah berurusan, tidak menyusahkan orang lain dan juga tidak cerewet. Dan yang keempat, qarib minan nas, yakni mudah didekati, mesra dengan masyarakat dan juga tidak sombong. Apa yang dimaksudkan dengan hadis tadi adalah ganjaran besar bagi mereka yang berakhlak mulia, di mana orang yang memiliki sifat-sifat ini akan mendapat keistimewaan yang sangat-sangat besar, iaitu dijauhkan daripada azab api neraka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam. Bukan hanya ibadah, bahkan hubungan sesama manusia juga menentukan tempat seseorang itu di akhirat kelak. Sidang pendengar sekalian, kepentingan menjadi insan yang disenangi ialah, yang pertama, Islam sangat menitik beratkan nilai sosial dan akhlak yang baik dalam pergaulan. Dan yang kedua, orang yang menyenangkan, mudah didekati dan ringan tulang adalah cerminan keimanan yang besar. Oleh yang demikian, berusahalah memiliki sifat-sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak menyusahkan orang lain serta mudah didekati. Sifat-sifat ini bukan saja membawa manfaat di dunia, yakni disenangi oleh manusia, tetapi juga di akhirat kelak, yakni dijauhkan daripada api neraka. Dengan memupuk sifat-sifat ini, seorang Muslim bukan saja disenangi oleh manusia, tapi juga mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

EDD Siok Banar berdengarkan kini aku si Awang Syalif. Habis kita nak kerasan sudah hampir 2 jam kita ni bersiaran menangani bis kita sebentar tadi dalam segmen EDD Siok Banar. Jangan bis kita ke mana-mana kerana selepas ini bis kita akan didangankan dengan DJ Destinasi selepas ini sampai pukul 7 malam hari. Jadi Alhamdulillah selesai sudah tugasku untuk seharian ini. Kita berjumpa lagi di lain hari dan juga di lain masa. InsyaAllah panjang umur murah rezeki sampai waktu dan ketikanya kita ni akan berjumpa lagi dalam segmen-segmen yang berikutnya. Jadi si Awang Cali mengundurkan diri untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari dan juga di lain masa. Semoga anda semua ceria-ceria selalu sehingga ke penghujungnya. Berhati-hati di jalan raya dan juga sentiasa peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling anda. Jadi sekian itu saja, hidup tenang-tenang saja bu. Jangan luan di res banarnya dengan. Sampai berjumpa lagi, kutinggalkan bis kita dengan lagu daripada M. Syarif yang bertajuk Pujaan Hati dalam segmen ini di Siuk Banar.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian diangkut aku?
1: Kau Japar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miato peperangai dang tijah. Anda baik miato. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tah saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruhane. Jangan tak kau ingau baja par. Bukan jua peradianmu kali ya.

0: umurnya ni pun aku kilala. Nadaluan dalam senarai simpanan kuan ni.
1: Eh, jangan kau anda tantu-tantu ah menerima pesanan ringkas satu Japar. Bukan apa, zaman karangan ini lain macam. Beringau ba, bahaya skema ba. Dorang atu sedaya upaya tu akan memerangkap ketani. Jangan kita ni lalai dan neka. Nya orang jangan mudah terpedaya.
0: Atu tato yang ku takutkan atu tu skema aku meng. Ani tani cuba kau lihat ni nak. Cuba kau lihat ya. Bila masa pulang ku ada membeli barang ani. Sedangkan ada ku mengudar-ngudar na indah.
1: Nah, aninda lainnya, kalau bukan memang takdia ni. Jangan kau kan senang-senang ni. Ni kalau sudah membagi kod one time password ataupun singkatannya OTP ni, yang paling penting lagi ni, detail pribadi kita ni ni. Macam-macam ah.
0: Itu tu benar tu kurupak buat aku meng. Kadang-kadang kita ni ni, iya tah, lupa bah. Makanya kita ni ni mudahkan mengikut kemahuan skema ni.
1: Iya tah batu. Paling bisa jangan tadi jawab. Abaikannya untuk keselamatan kita ni juga.
0: Iya tah tu payah jawab. Kalau ada kawan-kawan kita ni yang bertukar-tukar nombor baru, apa tah gayanya tu kumeng?
1: Mun benar ah, ada kawan kita ni yang bertukar nombor baru, pandai tu yang berpadah rak tadi. Mustahil jo yang berpadah. Dan lagi ah, jangan mudah terpedaya dengan sebarang tawaran ataupun hadiah lumayan yang boleh menarik perhatian kita ni.
0: Lurus benar tu. Benar tu.
1: Tu tak pentingnya kita ni berhati-hati dan berwaspada selalu. Jangan jo lupa pesankan arah keluarga sama kawan-kawan kita ni supaya terhindar dari bahaya skema ni.
0: Lurus.
2: Jangankan didih dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Didih, see you bye.
3: Dengarkan IDD Siu Bandar di Labuan FM bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
4: Abar Saryani, rampayan kita ni. Jangan baca rita, sketsa rumah kadai, apa ada.
3: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah IDD Siu Bandar di Labuan FM.
0: Dari jauh entah di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kawan ni?
5: Ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu. Mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
5: Ani mun binasa, gak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun indah, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan.
5: Iya tah bah. Sambil-sambil lah tu kan melihat joko na indah lain. Ada jo hati ya ni kan membalik kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ani lagi.
0: Kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
5: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ya macam karan jo batu. Indah berapa mencukupi bah. Sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
5: Benar tu Japar, kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun es bok 24 jam dipasang. Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu kita ni ya, kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Tu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
6: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
7: Bah, now, mai tak dengarkan ini di Jok Bana. Di

pernikahan. Keliru dengan fiqah, akhlak dan hadis? Ikuti soal jawab hukum hakam agama Islam menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Bersiaran setiap hari Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam, salam Malaysia Madani. Kepada anda semua pendengar setia Labuan FM, suara pesiaran anda yang mendengarkan siaran kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz, dan yang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami di mana jua anda berada dan menjadikan Labuan FM sebagai radio teman pendengaran anda di mana sahaja anda berada. Dan terima kasih kepada rakan penyampai Awang Chali yang telah pun menemani anda semua menerusi segmen EDD. Siuk Banar sebentar tadi, dan ketika ini anda bertemankan saya DJ Izu menerusi pastinya hari ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bagi edisi 8 Mei 2026 Masihi bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baiklah, seperti biasa hari ini kita tampilkan tetamu dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, dan hari ini sekali lagi kita akan bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sulah Haji yang merupakan pegawai Al-Ehwal Islam di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, dan beliau sudah pun bersama-sama saya ketika ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat Ustaz.
1: Beginilah ni.
0: Gini ya Ustaz, cuaca pun mendung di luar.
1: Tiba-tiba hujan saja. Sebelum ini panas.
0: Panas, betul Ustaz. Baik Ustaz, dengan topik kita pada minggu ini iaitu kematian bintang. Ya Ustaz. Jadi bintang ni pun pandai mati ya Ustaz.
1: Anda juga mati. Ya.
0: Jadi apabila kita melihat bintang-bintang yang orang kata menghiasi langit malam, timbul rasa kagum melihat kebesaran Allah, ciptaan Allah ini dan betapa luasnya alam semesta ini. Namun ya Ustaz, di sebalik keindahan itu, bintang juga dikatakan mempunyai hayat ya Ustaz.
1: Betul.
0: Dan pengakhirannya sendiri. Jadi Ustaz, adakah bintang juga termasuk makhluk Allah yang akan mati? Mohon penjelasan. Okay.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan bil lisan yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada petang ni. Mungkin ada yang mendengar daripada radio Labuan FM ataupun mendengar secara langsung melalui FB ataupun live TikTok lah. Jadi selawat dan salam juga ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti sunnah baginda hingga ke hari kiamat. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tajuk kita pada hari ini sangat menarik. Iaitu berkaitan dengan kematian bintang. Yeah. Oh, macam DJ tanyalah. Bintang pun pada mati kan? Macam mana kita mau tahu dia mati ke indah kan? Okay. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, apa kaitan bintang dengan agama? Apa kaitan astronomi dengan iman? Tiba-tiba kita membahaskan pula Anda Tanya Ustaz Jawab berkaitan dengan kematian bintang. Jadi topik yang terkeluar kan?
0: Terkeluar.
1: Jadi, dan mengapa sebenarnya Islam ni pun ada berbicara tentang fenomena alam, astronomi. Dan mengapa Islam berbicara tentang fenomena alam ni, dan diantaranya berbincang tentang bintang. Sedangkan dalam Al-Quran pun ada surah An-Najm. Surah tentang bintang, bernama bintang. Jadi sebenarnya apabila kita membaca Al-Quran, kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala dia banyak kali mengajak manusia untuk melihat langit, untuk melihat bulan, untuk melihat matahari, melihat bintang. Supaya apa? Sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini sains moden dia membuktikan bahwasanya bintang yang kita selalu tengok di langit pada waktu malam tu, sebenarnya dia ada je waktu pagi, cuma tak nampak. Jadi bintang yang kita tengok pada waktu malam tu ada dia punya tarikh lahir, ada kelahirannya, ada dia punya umur dia, jangka hayatnya ada, dan akhirnya ada juga kematiannya. Dan perkara ini sebenarnya telah di telah disyarahkan ataupun telah dibahaskan oleh Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Jadi berbalik kepada soalan kita tadi tu lah, DJ. Adakah bintang juga makhluk Allah yang akan mati? Ya, bintang juga ialah makhluk Allah yang akan mati. Setiap makhluk yang diciptakan pasti akan mengalami kehancuran dan kematian mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ni, kita ke manusia, ke haiwan, ke tumbuhan, ke laut, ke alam alam semesta, ke planet-planet, bintang-bintang tu, semuanya akan binasa. Maksudnya hancur, tidak akan kekal. Dan siapa yang akan kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni di dunia ni, kita ni tidak kekal. Biarlah matahari itu pun yang selalu kita tengok, yang daripada beribu-ribu tahun dahulu, yang itu pun akan hancur binasa. Bulan yang kita lihat setiap malam tu, itu pun akan hancur binasa juga. Semua yang ada di muka bumi ini, termasuklah yang di luar angkasa lepas pun, semuanya akan binasa. Yang hanya kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang tadi yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahawa seluruh alam semesta, termasuklah matahari, bulan, bintang dan juga galaksi ini, semuanya tidak kekal. Dalam surah At-Takwir pula Allah sebut dalam Al-Quran menggambarkan keadaan pengakhiran bintang ni macam mana. Allah sebut wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang menjadi malap dan gugur berselerakan. Jadi daripada ayat yang daripada surah At-Takwir ni, dia menjadi dalil bahawasanya bintang juga akan mengalami kehancuran pada suatu masa nanti. Bukannya manusia saja. Cuma jangka hayatnya itu berbeza lah.
0: Berbeza.
1: Kalau manusia ni, kalau sekarang range dia punya jangka hayat tu antara 60-70. Mungkin ada lebih panjang, 80-100.
0: Adakah bintang itu akan hancur pada waktu sama-sama hari kiamat nanti?
1: Yes, itu semestinya dia akan hancur juga. Semua yang ada di apa orang bilang di dunia ni akan hancur.
0: Okay.
1: Jadi ada sedikit penjelasan saintifik lah. Dan benda ni pun ada ditulis dalam artikel Pejabat Mufti lah. Boleh search nanti dia punya artikel Bayan Al-Falak siri ke-297. Yang ditulis oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Di sana ada menjelaskan bahawa bintang ni sebenarnya ialah asalnya bintang ni berbola gas yang sangat besar. Jadi daripada berbola gas tu, ia menghasilkan cahaya melalui proses pelakuran nuklear di bahagian terasnya. Jadi apabila bahan api hidrogen ni habis, okay, sebabkan bintang ni daripada gas hidrogen kan, bintang akan mula menua. Kalau dia sudah habis dia punya hidrogen ni. Jadi apabila dia menua, dia akan berakhirlah. Tapi dia bergantung kepada saiznya. Dia mati ni pun ikut saiz juga. Sebab bergantung kepada saiznya, apabila di akhir hayatnya ada yang menjadi kerdil putih. Nama bintang tu white dwarf lah kalau bahasa orang putihnya. Ada juga daripada bintang ni yang akan meletup menjadi supernova. Kalau mau cari gambarnya nanti cari di Google. Di sini hanya boleh disebut namanya saya.
0: Bunyinya ada Ustaz? Bunyi dia.
1: Itu saya tak tahu lah bunyi macam mana. Wallahu a'lam bisawab. Dia punya bunyi macam mana. Kalau saya buat nanti nanti ini bid'ah ni. Dan ada juga yang akan menjadi daripada bintang ni yang mati ni, dia akan menjadi lohong hitam. Ataupun kita sebut sebagai black hole lah.
0: Black hole.
1: Jadi itulah bintang ni pengakhirannya dia akan menjadi salah satu daripada tiga tu. Jadi kalau kita tengok Masya Allah Subhanallah, inilah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Di mana bintang yang sangat besar tu pun akhirnya akan mati. Kita memang tak nampak daripada sini. Kita nampak bintang tu titik putih saja. Tetapi kajian-kajian sains oleh angkasawan-angkasawan memang dorong sudah memerhatikan bintang-bintang ni. Dan ini telah dibuktikan melalui kajian-kajian yang secara menyeluruh lah, dan benda ni pun tu sudah disebut di dalam Al-Quran. Jadi kadang ni manusia ni rasa dirinya kuat, rasa dirinya hebat, rasa dirinya kaya, tapi bila fikir tentang bintang yang sebesar matahari itu pun akhirnya akan hancur. Bintang yang kita tengok matahari ni sebenarnya kecil lagi, matahari ni pun dia bintang juga, tapi dia ni lagi kecil daripada kalau kita tengok biasa buruj Orion.
0: Buruj Orion.
1: Dia punya tali pinggang tu kan. Bintang Nitak, Nilam dan Mintaka tu. Sebenarnya itu hanyalah bintang yang di buruj Orion tu, dia lebih besar berkali-kali ganda daripada matahari. Yang matahari yang ada ni kecil saja.
0: Kecil saja.
1: Kita ada, tapi yang kita tengok ni.
0: Kita tengok sebenarnya dari sini nampak besar pula.
1: Nampak besar, tapi sebenarnya dia kecil saja. Dan dia punya kepanasan hanyalah sedikit berbanding dengan bintang-bintang yang ada di luar sana. Jadi kalau kita fikir tentang bintang sebesar matahari ini pun akhirnya hancur. Jadi memang terasa kecilnya lah manusia ini. Kalau bintang yang sangat besar pun boleh mati, maka manusia lebih-lebih lagi tidak layak untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Maksudnya mereka tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar kebesarannya. Jadi daripada fenomena kematian bintang ni mengajar kita manusia ni tentang yang pertama adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mengajarkan kita tentang sifat fana-nya dunia dan hakikat bahawa hanya Allah lah yang maha kekal. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan akan tamatlah, akan musnah, tidak kekal. Hanya Allah saja yang kekal.
0: Okey, baiklah Ustaz. Tadi Ustaz ada kata yang bulan, bintang pun ada tarikh lahir dia sendiri. Ustaz, jadi saya persoalan, bagaimana tarikh lahir bintang itu, adakah sama seperti anak bulan atau macam mana Ustaz?
1: Dia tarikh lahir bintang ni dia bukan macam anak bulan kan, dia lain.
0: Lain Ustaz. Okay,
1: dia bukan macam manusia lahir-lahir ada sijil.
0: Okay, Ustaz.
1: Jadi untuk tarikh lahir bintang ni mungkin ya, saya tidak pastilah sebenarnya macam mana diorang ni, tapi mungkin apabila bintang tu lahir, kalau orang angkasawan yang memerhatikan langit, diorang ni setiap malam akan memperhatikan langit. Apabila tiba-tiba ada bintang baru muncul, maka di sanalah mereka akan berikan nama. Dan sebenarnya bintang-bintang ni kita boleh letak nama kita sendiri, tapi harganya mahal lah.
0: Harga mahal. Izu, bintang Izu.
1: Tapi kena tengok dulu bintang mana yang mau. So, kalau bintang yang terang-terang di langit malam ni, biasanya ada namanya sudah. Jadi nak boleh beli lah.
0: Nak boleh beli sudah.
1: Dia biasa bintang-bintang baru ni dia malap sikit. Dia kena betul-betul di langit gelap. Baru kita boleh nampak banyaknya bintang tu.
0: Okey, Ustaz. Baiklah. Bila kita merenung langit malam, jutaan bintang kelihatan menghiasi angkasa dan cahaya yang begitu indah dan menenangkan. Sejak dahulu lagi manusia bukan sahaja melihat bintang sebagai hiasan langit, tetapi juga sebagai petunjuk perjalanan ya Ustaz, dan tanda kebesaran ciptaan Allah SWT. Jadi namun di sebalik keindahan itu, setiap bintang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan hikmah yang sangat besar untuk kehidupan manusia. Jadi Ustaz, Allah SWT menciptakan jutaan bintang yang menghiasi langit dan menjadi antara ciptaan paling menakjubkan dalam alam semesta ini. Dari perspektif Islam, apakah sebenarnya fungsi dan hikmah penciptaan bintang kepada manusia ini?
1: Okay. Jadi sebenarnya ramai yang melihat bintang ini sekadar perhiasan langit. Dan ramai juga yang kaitkan bintang ini dengan horoskop, zodiak dan juga ramalan nasib lah. Okay. Tetapi Islam menjelaskan bahawa bintang ni mempunyai beberapa fungsi penting. Bukan tujuannya untuk meramal nasib, tapi ada fungsinya tertentu. Ada fungsi. Dia ada tiga fungsi utama. Yang pertama yang menurut tafsir Ibn Kathir, yang pertama adalah sebagai hiasan langit. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Kalau kita baca surah Al-Mulk kan, kalau kita biasa surah Al-Mulk memang kita akan jumpa ayat ini. Jadi ayat ini maksudnya apa? Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia bimasabih, dengan lampu-lampu. Lampu-lampu ni dia kiaskan, iaitu maksudnya di sini ialah bintang-bintang. Okay. Sebab itu bila kita tengok langit malam, dia sangat cantik. Dia ibarat lampu-lampu lah. Dia ibarat lampu lip-lap-lip-lap kalau kita pasang kemah kan. Tapi dia nak lip-lap-lip-lap begitu. Dia kekal dengan cahaya. Tapi memang cantik. Lagi-lagi kalau kita tengok fenomena Milky Way ke, galaksi Bima Sakti tu, laluan susu tu, itu lagi indah. Tapi kena cari tempat yang sesuai dan masa yang sesuai lah. Okay? Itu yang pertama, sebagai hiasan langit. Yang kedua adalah sebagai alat rejaman syaitan.
0: Boleh, boleh merejam juga,
1: Boleh merejam syaitan juga. Jadi kalau kita perhatikan dalam surah Al-Mulk tadi, ayat kelima tu, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Dia ada sambungan dia. Dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Jadi menurut tafsir Ibn Kathir ni, dia menjelaskan. Ada ceritanya. Jadi suatu ketika dahulu, para syaitan dalam kalangan jin ni, dia mempunyai tempat di langit. Ada tempat di langit untuk bagi diorang mencuri dengar perkhabaran-perkhabaran langit yang dibawa oleh para malaikat. Jadi diorang mau curi dengar ni untuk apa? Untuk disampaikan kepada tukang sihir dan dukun dengan tujuan untuk mengelirukan dan menyesatkan manusia dengannya, dengan perkhabaran berita itulah. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala menghalau dan melemparkan para syaitan tersebut ke bumi serta menjadikan bintang-bintang ni yang ada di langit tu sebagai penjaga di langit dengan direjamkan menggunakan cahaya-cahaya bintang tu. Jadi apabila mereka ingin mencuri dengar perkhabaran langit, ia merupakan salah satu daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang. Selain daripada tujuan bintang itu menjadi perhiasan di langit dan menjadi petunjuk jalan kepada orang yang mengembara. Jadi untuk elakkan syaitan ni daripada menghantar pengkhabaran, orang ni curi-curi dengar. Tapi Allah sudah turunkan pengkhabaran wahyu kepada malaikat, orang mau curi-curi dengar. Lepas itu orang mau hantar perkhabaran ni kepada apa, tukang-tukang sihir. Jadi sebelum sampai kepada tukang sihir tu, dorang malaikat-malaikat ni merejamlah syaitan tu dengan bintang-bintang yang ada di langit tu. Jadi ini merupakan kelembutan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya dapat menjaga perkhabaran Al-Quran daripada diselewengkan oleh ahli sihir dan para dukun. Sebab kalaulah pengkhabaran ni akan sampai kepada mereka, maka menyebabkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang disampaikan Rasulullah itu tidak jelas dan akan berlakulah kekeliruan sehingga tidak dapat dipastikan siapakah yang benar. Sebab itulah apa, syaitan-syaitan itu direjam dengan menggunakan bintang. Itu yang kedua, sebagai alat rejaman syaitan. Yang ketiga adalah memang yang kita selalu gunalah, sebagai petunjuk arah kepada manusia. Kalau kita berada di laut ke, kalau kita sesat di hutan ke ketika waktu malam, jadi bintang-bintang ni lah yang akan menjadi petunjuk arah kita.
0: Petunjuk arah.
1: Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman dengannya dalam kegelapan di darat dan di laut. Ja'alalakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Untuk menjadi petunjuk jalan apabila kamu berada dalam kegelapan, sama ada di darat ataupun di laut. Jadi itu adalah beberapa fungsi utama bintang, kenapa bintang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam sangat menggalakkan manusia mengkaji alam semesta. Sebab itulah lahir tokoh-tokoh Islam hebat dalam bidang astronomi ni. Contohnya siapa? Contohnya Al-Biruni, Ibnu Al-Haytham, Al-Farghani, Al-Battani. Mereka ni adalah ulama-ulama hebat dalam bidang-bidang falak. Falak ni maksudnya astronomi lah. Okay? Jadi mereka mengkaji langit bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mencari nama, tetapi mereka mengkaji langit untuk mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengenal hakikat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam larang ni apa? Islam melarang manusia mempercayai bahawa bintang menentukan nasib manusia. Contohnya seperti astrologi dan juga horoskop. Astrologi ni maksudnya apa? Kita menggunakan bintang ni menggunakan bintang-bintang di langit ni untuk dijadikan ramalan. Contohnya macam kalau bintang ni timbul dari timur pada tarikh sekian ataupun pada bulan sekian, maka ia akan mendatangkan bala bagi penduduk tempat tersebut. Itu contohlah. Itu maksudnya ramalan ataupun mitos.
0: Okay?
1: Jadi kalau kita tengok hari ini, ramai yang percaya zodiak, ramai yang percaya horoskop, ada juga yang percaya kepada ramalan bintang. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad yaqtabasa syu'batan minas sihr. Siapa yang mempelajari ilmu nujum ni maksudnya ilmu ramalan bintang. Okay, maka dia telah mempelajari sebahagian daripada sihir. Itu bahaya. Mau belajar astronomi, belajar yang betul.
0: Betul.
1: Belajar yang betul-betul, yang kajian. Kalau yang betul, kalau bintang ni dia terbit pada sekian waktu di tempat ni, dia akan jadi musim panas ke, akan jadi musim buah ke, air akan pasang ke surut. Itu boleh. Tapi bukannya meramalkan kalau gerhana akan terjadi beginilah, itulah. Ini petanda yang tidak bagus lah. Itu lain. Okay. Jadi bezakan astronomi dan juga astrologi. Kalau astronomi, ilmu kajian ciptaan Allah, yang ini dibenarkan oleh Islam. Tapi astrologi, iaitu ramalan nasib melalui bintang, itu haram.
0: Itu haram.
1: Jadi ini penting untuk dijelaskan kepada masyarakat. Risau mereka, orang bilang tersalah faham.
0: Betul.
1: Jadi bintang ni bukan untuk disembah ataupun dipuja dijadikan penentu masa depan manusia. Sebaliknya, ia tanda kekuasaan Allah Subhanahuwataala.
0: Baiklah Ustaz. Betul. Apabila kita melihat langit malam yang dipenuhi bintang, kita bukan sahaja melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahuwataala, tapi juga ada maksud tersirat di sebalik peranan besar yang Allah tetapkan untuk setiap satu daripadanya. Bahkan ya, para ilmuwan yang Ustaz katakan tadi, ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu seperti Al-Biruni, Ibn Sina, turut mengkaji alam semesta ini sebagai tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa rasa
1: tawaduknya
0: ya. Walaupun kelihatan kecil dari bumi, bintang sebenarnya memainkan fungsi yang sangat penting ya dalam keseimbangan alam semesta dan juga kehidupan manusia itu sendiri. Betul. Baiklah, jelaslah bahawa bintang bukan sahaja sekadar hiasan, tetapi ia fungsi dan hikmah yang besar sebagai tanda kebesaran Allah SWT, petunjuk arah kepada manusia di lautan ataupun di hutan, serta peringatan agar kita sentiasa berfikir dan mengerti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ustaz. Baiklah, kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu,
1: tanyalah dulu.
0: Bersama-sama Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulhaji. Teruskan bersama Lawan FM, suara pesir Anda.

0: Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ingat tiga perkara ni Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: ada persoalan berkenaan hadis, tafsir Al-Quran, munakahat, keliru dengan fiqah, akhlak dan hadis, ikuti soal jawab hukum hakam agama Islam menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, bersiaran setiap hari Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Nasrullah Haji yang merupakan pegawai Al-Ehwal Islam di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, saya pun ketika ini masih lagi bersiaran langsung di TikTok Labuan FM dan juga Facebook Live Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah Ustaz, bila kita melihat alam semesta yang begitu luas ini, kita akan dapati setiap kejadian berlaku dengan aturan yang sangat sangat sempurna, sangat teliti, ya. Dan dari bintang yang lahir daripada awan gas yang besar sehinggalah kepada bintang yang akhirnya mati setelah jutaan tahun, semuanya bergerak mengikut satu sistem yang sempurna, teratur, tanpa sebarang kecacatan. Ya, jadi perkara ini sering dikaji oleh para ilmuwan termasuk tokoh-tokoh Islam seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi yang melihat ketepatan alam ini sebagai tanda kehebatan pencipta Allah SWT. Jadi Ustaz, jika kita lihat proses kelahiran dan kematian bintang ini, semuanya berlaku dengan begitu teratur, menunjukkan ketelitian ataupun kesempurnaan. Jadi bagaimana fenomena ini boleh menjadi bukti kebesaran Allah Allah SWT, Ustaz? Mohon penjelasan.
2: Sebenarnya Al-Quran ni, seperti mana saya sebut di awal tadi, dia berkali-kali mengajak manusia berfikir tentang langit dan juga alam semesta. Allah sebut dalam Al-Quran, dan di antara ayat yang Allah ajak kita untuk melihat kepada langit ni, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, la ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ni ada pada penciptaan langit dan bumi. Tinggal manusia ni saja yang perlu mencarinya,
1: mencari, mengkaji.
2: Mengkajinya. Memang Allah sudah sediakan. Tengoklah langit tu. Tengoklah hutan tu. Tengoklah bagaimana air sungai itu mengalir daripada gunung sampailah ke laut. Itu Allah sudah, Allah suruh kita tengok macam mana proses itu terjadi. Supaya kita boleh menjadi orang yang mempercayai tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tengok langit, tapi kita tidak tahu di sebalik langit tu ada proses-proses penciptaannya. Ada proses-proses yang kita sendiri pun ajaib melihat apabila kita tahu bagaimana proses tersebut berlaku. Okey. Jadi disebabkan kita ni berbincang tentang bintang lah kan. Jadi kelahiran bintang ni, macam mana proses kelahiran bintang ni? Jadi menurut daripada kajian astronomi, orang-orang angkasawan ataupun orang-orang sains, sains angkasa lah. Okay. Jadi bintang ni dia lahir dan bermula daripada nebula. Nebula ni apa? Nebula iaitu debu dan gas yang ada di angkasa. Itulah namanya nebula. Tapi tidak boleh dilihat pada mata kasar. Dia ada caranya.
1: Ada caranya.
2: Ada caranya, ada alatnya. Kalau kita tengok pakai mata kasar memang tak nampak. Boleh search lah nebula tu. Nebula ni dia ada macam banyak ni. Tapi kalau mau senang mau cari, kalau kita biasa tengok dekat Orion. Di dalam bintang Orion tu pun ada Orion Nebula. Itu nama, itu kalau mau senang carilah. Yang orang tahu memang sekarang ni Burj Orion lah, senang mau tahu Orion nama dia.
1: Betul.
2: Lepas tu daripada debu-debu dan gas di angkasa ni, gravity dia menarik gas-gas tersebut. Dia kumpul, dia tarik gas-gas, debu dan gas di angkasa tu dia tarik dan menyebabkan tekanan dan suhu tu meningkat. Apabila tekanan dan suhu itu meningkat, maka berlakulah pelakuran nuklear. Daripada pelakuran nuklear ini, maka di situ terhasillah cahaya dan haba. Maka di situlah terhasilnya yang dinamakan oleh kita sekarang adalah bintang. Jadi bintang ni dia ditarik oleh graviti. Jadi dorong terkumpul menjadi mampat gitu sampailah menjadi bintang. Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia mencipta alam ini dengan sistem yang sangat tersusun. Dan alam ini bukanlah berlaku secara rawak. Tidak berlaku secara sendiri, tidak. Mustahil sistem sebesar ini berlaku tanpa pencipta.
1: Betul.
2: Okay. Sedangkan alat yang ada di depan kita ni ada orang yang buat.
1: Betul.
2: Jadi tidak akan mustahil lah tiba-tiba alat ni ada sudah kerusi tiba-tiba.
1: Ada sudah kerusi. Tiba-tiba ada
2: tiba-tiba apa? Ada apa barang yang
1: ada,
2: diri
1: ada ni, mixer.
2: Apa ada orang telefon. Tiba-tiba ada telefon. Mustahil lah, telefon ni pun dia melalui beberapa proses. Daripada proses-proses kalau apa orang
1: komponen-komponen kecil.
2: Komponen-komponen kecil. Kalau dulu mungkin pakai tin yang ada tali tu. Sampailah ke telegraf semua tu benda sampai tu sampailah wujudnya telefon. Daripada telefon dulu main telefon apa orang bilang Nokia yang
1: Nokia.
2: 310 tu kalau baling tu keras. Tahan lasak tu. Sampailah sekarang kepada telefon yang memang canggih sangat. Sampai ada sistem artificial intelligence. Okay. Begitulah. Jadi mustahillah sistem sebesar ini berlaku tanpa pencipta. Kita bayangkanlah orbit yang tersusun, suhu jarak bintang yang terlihat rapi, suhu matahari yang memang sudah dikawal suhunya. Dia tidak terlampau panas, tidak juga terlampau sejuk. Okay. Lepas tu putaran galaksi ni, galaksi ni pun dia berputar. Cuma kita tidak nampak. Kita tahu kita ni pun berputar juga.
1: Betul.
2: Cuba hanya orang yang melihat kepada langit saja yang tahu.
1: Tahu.
2: Kadang orang tahu kita ni ada apa orang bilang siang dan malam saja. Ada matahari dan bulan saja.
1: Betul. Yang mengkaji lah yang dapat merasa itu.
2: Yang mengkaji lah yang akan dapat merasakan sebenarnya kita ni sedang berpusir pada orbitnya semua tu. Jadi semua benda ni menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kelahiran bintang. Dan proses kematian bintang pula macam mana? Apabila bahan api hidrogen habis, macam yang saya sebutkan tadi itulah. Okay. Apabila bahan api hidrogen tu habis, jadi teras yang ada di bintang tu pun dia mengecut. Jadi lepas daripada teras tu mengecut, lapisan luar daripada bintang tu dia akan mengembang. Dan bintang menjadi gergasi merah. Lalu akhirnya ia mati. Sebagian bintang pula dia akan meletup sebagai supernova yang sangat dahsyat. Di antara tiga tu, sama ada dia jadi bintang dwarf light, okay, bintang kecil kerdil putih. Lepas tu mungkin dia akan jadi sebagai supernova.
1: Supernova.
2: Dan mungkin dia juga akan jadi black hole.
1: Black hole.
2: Lorong hitam. Di mana kalau black hole ni dia akan seperti mana yang kalau kita tahu black hole dia akan serap semua yang ada di sekitarnya.
1: Okay.
2: Jadi macam mana kita mau kaitkan benda ni dengan apa orang bilang hari kiamat lah. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan suasana kiamat dengan kehancuran kosmos. Dalam surah Al-Mursalat digambarkan apabila berlakunya kiamat tu banyaklah gambaran dan di antara ayat yang disebutkan adalah faidan nujum tumisat, apabila bintang-bintang ni dipadamkan cahayanya. Dipadamkan cahayanya ni bukannya supaya macam orang bilang padam gitu, kita padam lilin, tidak. Dia melalui proses yang macam tadi itulah. Terasnya sudah hilang, kuasanya semua, mungkin dia akan meletup. Cuma kita tidak akan nampak daripada apa orang bilang daripada bumi. Dia jaraknya memang jauh. Bukannya kilometer. Dia perjalanan cahaya. Tahun cahaya ni lain-lain kiranya. Memang jauh lah. Memang kita tidak nampak lah. Okay. Jadi ini menunjukkan kehancuran bintang ni adalah sebahagian daripada tanda kebesaran Allah dan gambaran kedahsyatan hari akhirat tu. Kalau lah bintang tu dia meletup di kawasan dengan hampir kita, memang
1: ada kesan lah.
2: Ada kesan juga dengan bumi ini. Jadi hari ini saintis angkasa lah dia bercakap tentang kematian matahari, dia bercakap tentang kehancuran galaksi, dia bercakap tentang tamatnya sistem kosmos. Tetapi sebenarnya Al-Quran ini dia sudah lama mengingatkan bahawa dunia ini tidak kekal. Yang macam ayat-ayat yang disebutkan tadi itulah, Sebab hari ini baru dapat dibuktikan. Dibuktikan tentang kematian bintang, kematian galaksi. Barulah dapat dibuktikan. Sebab apa? Sebab kita baru ada teknologi yang boleh melihat benda tu. Kalau zaman dulu tiada. Tetapi benda ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Fa'idhan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang itu dipadamkan cahayanya. Macam mana bintang tu boleh terpadam cahayanya? Maka di situlah orang melakukan kajian. Itulah kebanyakan saintis-saintis ni boleh memeluk Islam. Sebab apabila orang melaksanakan sesuatu kajian, lepas tu orang tengok pula dalam Al-Quran dan benar apa yang dinyatakan dalam Al-Quran ini. Maka di situ orang telah melihat kebenaran yang ada pada Al-Quran. Jadi untuk para pendengar, apabila kita melihat langit, jangan kita sekadar kagum, tetapi kita lahirkan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Imam Al-Ghazali menyebut bahawa berfikir tentang ciptaan Allah ialah jalan menuju ma'rifatullah.
1: Baiklah Ustaz, subhanallah, daripada ketelitian dan keteraturan proses kelahiran serta kematian bintang ini, jelas ya menunjukkan bahawa alam semesta ini tidak berlaku secara kebetulan, tetapi semuanya berada di bawah aturan atau kekuasaan Allah SWT yang maha mengatur lagi maha bijaksana. Inilah antara tanda-tanda kebesaran yang untuk kita renungi dan imani sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, kita pergi ke soalan yang terakhir, iaitu para saintis ada menyatakan bahawa bintang juga akan mengalami kematian atau kemusnahan. Dalam Al-Quran pun sendiri telah disebutkan pada suatu ketika nanti. Jadi apakah pengajaran yang boleh diambil oleh manusia daripada fenomena kematian bintang ini?
2: Okey. Jadi fenomena kematian bintang ni sebenarnya dia sangat dekat dengan kehidupan manusia. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada fenomena ini, iaitu yang pertama ialah semua yang berada di dunia ini akan berakhir. Kalau bintang sebesar matahari pun boleh mati, manusia yang kecil ini lebih-lebih lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Okay. Bintang ni pun ada nyawanya juga. Okay. Jadi memang kita ni akan melalui proses kematian dan semuanya akan berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dunia ini tidak kekal. Okay. Manusia ni sering terlalu mengejar harta, mengejar keduniaan lah. Kejar harta, kejar pangkat, kejar populariti, kejar kemewahan. Tetapi seluruh alam ni sedar tak sedar sedang bergerak menuju kepada kehancuran.
1: Okay.
2: Kita ni kejar harta, kejar pangkat semua tu, kita tidak boleh pun bawa, apa orang bilang, bawa mati.
1: Betul.
2: Yang akan dibawa mati ialah amal ibadah kita juga.
1: Betul.
2: Jadi perbanyakkan amalan. Bukannya kita tidak disuruh mengejar harta. Kejarlah harta tapi dalam bentuk ibadah. Dunia ni sekarang ni apa-apa perlukan duit juga.
1: Betul.
2: Kalau kita tidak ada duit, susah juga mau hidup. Kalau semuanya mau bergantung kepada Allah, ya, kita perlu bergantung kepada Allah, tetapi kita kena ada tawakal dan juga usaha.
1: Betul. Seperti katanya Ustaz, kejarlah akhirat, dunia akan ikut.
2: Betul. Kejarlah akhirat, dunia tu memang akan ikut. Kalau kita kejar dunia, tidak, orang bilang akhirat tu tidak pasti kita akan dapat. Jadi kejarlah akhirat, insyaAllah dua-dua akan dapat sekali.
1: Okay.
2: Itu yang kedua, dunia ini tidak kekal. Yang ketiga, daripada apa yang kita boleh dapat pengajaran daripada fenomena kematian bintang ini, kita dapat meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan kita dengan melihat kebesaran alam yang sepatutnya menjadikan manusia ini lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh menyebabkan manusia ini lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh membuatkan manusia ini lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah ialah para alim ulama. Orang yang ada ilmu agama ke, mungkin dia ada ilmu pengetahuannya tentang falak ke. Apabila dia telah mengetahui sesuatu kebenaran, maka dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin seseorang memahami ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tinggi rasa kagumnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebenarnya pengajaran yang boleh kita ambil juga ialah bahwasanya agama Islam ini menggalakkan kepada kajian sains. Menggalakkan kepada kajian lah. Kajian ini sebenarnya untuk kita melihat kepada fenomena apa yang berlaku di dalam dunia ini.
1: Dunia ini, kebesaran Allah.
2: Kebesaran Allah. Tidak sama ada yang berlaku di bumi ataupun yang berlaku di angkasa lepas, di luar lah, di langit dan di bumi. Okay. Islam tidak menolak ilmu falak dan astronomi. Okay. Tetapi bahkan menggalakkannya selagi mana membawa manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita ada tokoh Islam yang seperti yang kita sebut tadi, kita ada Al-Biruni, Ibn Al-Haytham, Al-Khawarizmi, Al-Farghani. Mereka semua ini telah mengkaji langit dan alam semesta sejak dahulu lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kematian bintang ini bukan sekadar cerita sains, tetapi adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti bahawa alam ini tidak kekal, dan sebagai peringatan bahawa manusia juga akan kembali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang bijak ialah orang yang muhasabah dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melihat bintang di langit malam, jangan hanya kita lihat kepada keindahannya, tetapi lihatlah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bintang yang bercahaya itu pun ada saat lahir dan juga ada matinya. Maka manusia juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan perbincangan hari ini menambahkan iman kita, menambahkan rasa takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, terima kasih atas segala perkongsian dan pencerahan yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan memberi kefahaman dan menjadi amalan buat kita semua, insyaAllah. Jadi hari ini kita banyak ya sebenarnya menyentuh tentang fenomena kematian bintang serta pengajaran di sebalik kebesaran ciptaan Allah SWT. Bagaimana sesuatu yang kelihatan kekal di langit juga akhirnya akan mengalami pengakhiran, sekaligus mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia yang tidak kekal. Dan semoga ia menjadi peringatan buat kita semua agar sentiasa menambah rasa tunduk, tawaduk dan kagum kepada kebesaran Allah Subhanahu Taala. Baiklah, setinggi-tinggi penghargaan diulurkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Omar bin Sulhaji atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga Allah terus memberkati usaha Ustaz dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat, insyaAllah. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan topik yang tidak kurang menariknya, insyaAllah. Moga Allah memudahkan untuk terus mencari ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Baiklah, sebentar lagi tepat pukul 5 petang, sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Sehingga itu, jaga diri, jaga iman, teruskan amal walau sedikit, asalkan istiqamah dan terus setia bersama Laban FM, suara pesiraran anda, Mahir Zain, insyaAllah.

0: Eh Syafiq, kau tutup air masa cuci pinggan tadi ke? Kenapalah kedekut sangat dengan air tu, ha?
1: Eh, hey, bukan kedekut bro, tapi berjimat. Air tu sumber penting. Ha, kalau kita biar je mengalir macam tu, membazir namanya. Kita kenalah jaga alam sekitar, bukan setakat jaga bilik air je.
0: Alamak, terasa pula. Ha. Tapi betul jugalah. Ha, rumah kita pun tak asingkan sampah lagi. Patutkah kita mulakan?
1: Ha, itulah aku nak ajak kau buat ni. Senang je. Asingkan plastik, kertas dan sisa makanan.
0: Baik.
1: Ha, sikit-sikit pun dah membantu kurangkan sisa ke tapak perpusan.
0: Ha, kalau macam tu, lepasnya aku printkan label tong sampah. Kita buat ikut warna macam kat mall tu.
1: Ah, bagus-bagus. Dan jangan lupa tutup lampu bila tak guna.
0: Baik.
1: Cabut plug, boleh jimat elektrik. Sembunyi kecil je, tapi impaknya cukup besar.
0: Lepas ni aku rasa macam nak jadi green ambassador pula kat office. Eh Syafiq, kalau semua orang buat sikit seorang, mesti alam pun lebih sihat kan?
1: Betul tu Zari. Jaga alam sekitar bukan kerja satu pihak je.
0: Baik.
1: Kita semua ada peranan. Jadi kita mulakan dari rumah, dari diri kita sendiri.
2: Hiburan berinformasi.

0: Lamuan FM.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.
2: Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamin Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semak struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Museum Labuan. Museum Labuan merupakan salah satu tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Museum ini memaparkan pelbagai maklumat mengenai sejarah, budaya dan perkembangan Labuan dari zaman dahulu hingga kini. Di dalam museum ini, pengunjung boleh melihat pelbagai koleksi artifak lama, gambar sejarah serta bahan pameran yang menceritakan kehidupan masyarakat tempat. Selain itu, terdapat juga maklumat tentang pemerintahan kolonial dan peristiwa penting seperti World War II yang memberi kesan kepada perkembangan Labuan. Museum ini bukan sahaja menjadi tempat pembelajaran sejarah, malah sesuai dikunjungi oleh pelancong dan pelajar yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang warisan serta latar belakang Pulau Labuan. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

0: On Air.
1: Okay, saya Kamoy. Popia tu kalau jual popia mestilah ada dia punya kuahnya, cacahnya. Tapi kalau kami bukan sos cili biasa saja. Popia sambal ni orang bilang mau juga cacahnya yang ngam rasa bah. Jadi dia akan rasa tu maintain. So, sambal tu buat sendiri kan. Bukan popia sos yang sos cili biasa kita beli. Sambal tu kami buat campur lada dengan kan bilis blender. Jadi rasa dia sedap. Maintain lah dari 10 tahun yang lalu. Memang itulah kuah dia. Campur lada kering, bagi gula, ada sos sikit. Yang penting campur tepung jagung lah supaya dia pekat. Popia dulu RM3. Dululah 10 tahun yang lalu. Sekarang, lepas tu 2 tahun yang lalu harga dia 50 sen. Tapi sekarang kita terpaksa jual lah ikut harga pasaran juga RM2.3. Brand popia pun kena pandai cari jugalah. Mainkan peranan penting juga. Sebab kalau salah pilih jenis dia, ada yang cepat angus. Dalam dia nak crunchy. Jadi nak sedap. Kita buat yang keranji sampai ke dalam kan, barulah sedap. Okay, siapa yang mau merasa kami punya popia yang ori lagi lah, masih ori, masih legend lagi, datanglah di gerai kami, gerai tepi jalan Kampung Tanjung Aru. Kami buka setiap hari kecuali ada hal tertentu lah, baru tutup jam 2 petang sampai 6 petang.
0: Bis on air.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Malam Destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je, makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman, damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Buli bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda sehingga pukul 7 malam ini. Baiklah, saya ingin kongsikan info sukan untuk petang ini, yang mana kota pemain import dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Yang mana pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata lambakan pemain import pada ketika ini bukan sahaja menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif, malah dilihat gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Dan beliau mencadangkan agar kota pemain import dikurangkan daripada 6 kepada hanya 3 pemain bagi memberi lebih banyak ruang kepada pemain tempatan untuk menyerla. Yang mana Ahmad Muzakir turut menyifatkan yang mana kota pemain import yang tinggi hanya melebarkan jurang antara pasukan besar dan juga sederhana. Menurutnya, situasi itu memberi kelebihan kepada klub berkemampuan tinggi untuk membawa masuk pemain import yang berkualiti. Situasi itu menyebabkan yang mana persaingan liga menjadi kurang seimbang dan menjejaskan keterujaan penyokong untuk hadir ke stadium. Yang mana menurutnya, Malaysia tidak pernah ketandusan bakat. Sebaliknya, sebenarnya ramai pemain muda tempatan kini tenggelam dalam sistem yang terlalu bergantung kepada pemain import. Baiklah, itu sekian dahulu info sukan untuk petang ini. Jangan ke mana-mana, selepas ini pukul 6 petang nanti kita akan menjengah ke ruangan nurani, ruangan yang akan menenangkan hati kita insyaAllah dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian. Lawan FM, suara pesiraan anda, setiap lagu ada cerita, rhyme laudeh, lesung pipi.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Nurani di Labuan.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Labor FM, suara pesisir anda. Bila kepada anda sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan laju-laju. Mungkin ada yang baru saja mulakan perjalanan untuk balik ke rumah masing-masing, pulang ke rumah seharian bekerja. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Dan sebagai panduan bersama muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 8 Mei 2026 Masihi bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah adalah pada pukul 6.26 minit petang. Ambillah kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan sebagai hambanya pada tepat waktu, penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Memberi hak jalan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Mereka sahabat bertanya, kami tidak ada tempat lain, hanya di situlah tempat kami duduk, berbual dan bersembang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu tidak mahu meninggalkan tempat seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, jauhi daripada menganiaya dan menyakiti. Hendaklah menjawab salam dan serulah kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar sentiasa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang muslim. Sebagai muslim, dilarang dengan sengaja untuk lepak di tepi jalan bagi menutup ruang daripada berlakunya perkara yang buruk dan mungkar, atau disebut saddu zara'i, yaitu kaedah pencegahan awal. Sekiranya terpaksa juga menggunakan tepi jalan untuk bertemu atau berurusan dengan orang lain, diharuskan dengan syarat menjaga hak-hak jalan atau laluan. Pertama, menundukkan pandangan, tidak boleh memerhati orang yang lalu lalang yang boleh mengganggu atau menghina mereka. Kedua, tidak menganiaya dan menyakiti orang yang lalu lalang, sama ada dengan lidah maupun anggota, atau menyempitkan laluan, juga membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Ketiga, menjawab salam apabila diberi salam. Dan yang terakhir, menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: له والشرافة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan ke atas api neraka setiap orang yang bersikap rendah hati, lemah lembut, mudah berurusan serta dekat dengan manusia, yakni mudah didekati. Maksud hadis yang dibacakan tadi ialah menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama adalah golongan hayyin, yakni orang yang bersikap tenang, tidak cepat marah, tidak kasar, tidak mudah melaknat. Yang kedua adalah layyin, yakni lembut tutur katanya, lembut pergaulannya, mudah ditegur, bersopan santun dan tidak kasar. Yang ketiga adalah sahl, yakni mudah berurusan, tidak menyusahkan orang lain dan juga tidak cerewet. Dan yang keempat, qarib minan nas, yakni mudah didekati, mesra dengan masyarakat dan juga tidak sombong. Apa yang dimaksudkan dengan hadis tadi adalah ganjaran besar bagi mereka yang berakhlak mulia, di mana orang yang memiliki sifat-sifat ini akan mendapat keistimewaan yang sangat-sangat besar, iaitu dijauhkan daripada azab api neraka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam. Bukan hanya ibadah, bahkan hubungan sesama manusia juga menentukan tempat seseorang itu di akhirat kelak. Sidang pendengar sekalian, kepentingan menjadi insan yang disenangi ialah yang pertama, Islam sangat menitikberatkan nilai sosial dan akhlak yang baik dalam pergaulan. Dan yang kedua, orang yang menyenangkan, mudah didekati dan ringan tulang adalah cerminan keimanan yang besar. Oleh yang demikian, berusahalah memiliki sifat-sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak menyusahkan orang lain serta mudah didekati. Sifat-sifat ini bukan saja membawa manfaat di dunia, yakni disenangi oleh manusia, tetapi juga di akhirat kelak, yakni dijauhkan daripada api neraka. Dengan memupuk sifat-sifat ini, seorang Muslim bukan saja disenangi oleh manusia, tapi juga mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Suratul Kahfi ayat 41 sehingga ayat 54.

Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Nurani di Labuan FM.

0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, ruangan nurani kini melabuhkan tirainya. Saya ingin cakap terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama-sama saya dari pukul 4 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan terima kasih juga yang bersama-sama Labuan FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Sebelum berpisah, saya ingin kongsikan kata mutiara ini. Kadang kita diuji bukan kerana lemah, tetapi kerana kita mampu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sekian itu dahulu daripada saya, DJ Izu. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada UNIC, Erti Syukur. Assalamualaikum.

0: salah guna kuasa sebab duit kopi. Tak sangka kan, orang yang nampak baik pun boleh tersasar.
1: Itulah Sari, rasuah ni bukan soal duit semata-mata. Ia tentang maruah, integriti dan amanah yang kita pikul. Bila tergoda, kita telah merosakkan kepercayaan yang orang beri.
0: Itulah pasal. Kadang-kadang orang fikir, alah, sikit je. Itulah. Bukan ambil juta-juta pun. Tapi tak sedar, dari situlah bermulanya kebiasaan buruk tu.
1: Betul? Rasuah ni dia tak kenal tau jumlah sikit atau banyak. Tetap salah. Betul? Lagipun, satu perbuatan tu boleh runtuhkan reputasi jabatan, organisasi, malah negara.
0: Itulah pasal. Kalau kita nampak benda mencurigakan, kita patut buat apa?
1: Kita lapor. Jangan tutup mata. Ada saluran yang betul. Macam SPRM, unit integriti, kerja jabatan. Tanggungjawab kita bukan sekadar kerja, tapi jaga bersihnya sistem.
0: Terbaik, Syafiq. Tegas bab integriti, tapi tetap tenang.
1: Kita semua harus sehari. Mulakan dengan diri sendiri. Jangan beri, jangan terima. Dan berani berkata tidak pada rasuah, walau siapa pun yang tawar.
0: Tidak pada rasuah.
1: InsyaAllah.
0: Lepas ni, kita jadi contoh. Pekerja berprinsip, bebas rasuah.
1: Itulah perjuangan sebenar. Tolak rasuah, angkat integriti. Demi kerja yang berkat dan negara yang bermaruah.
0: InsyaAllah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzlan Rafika Arif dalam ulasan berita. Rumah tempat paling damai untuk kita pulang melepaskan lelah, bukan menjadi medan ketakutan. Tempat air mata jatuh tanpa suara. Tempat seorang isteri dipukul. Seorang suami dihina. Anak-anak didera. Malah ibu bapa serta datuk dan nenek diperlakukan tanpa belas kasihan. Kata peribahasa Melayu, harapkan pagar pagar makan padi. Orang yang sepatutnya melindungi akhirnya menjadi orang yang paling melukakan. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini agak membimbangkan. Statistik dan laporan pelbagai agensi menunjukkan peningkatan kes setiap tahun. Menurut laporan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, jumlah kes keganasan terhadap wanita meningkat kepada 7,939 kes pada 2025 daripada 5,209 kes pada 2024, kes terbaru non jauh di utara tanah air. Seorang suami sanggup memukul isteri yang hamil sehingga keguguran. Lelaki sama yang pernah memukul bekas isterinya hingga koma. Data Polis Diraja Malaysia PDRM pula mendedahkan sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun 2025. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa bukan sahaja wanita. Hari ini, lelaki tidak terkecuali. 1,183 kes direkodkan PDRM setakat Julai tahun lepas. Sebenarnya, mungkin lebih tinggi. Namun, stereotip menghalang mereka daripada meluahkan penderitaan. Kaunselor berdaftar Siti Fatimah Abdul Ghani berkata, stigma lelaki tidak boleh kelihatan lemah, masih tebal dalam masyarakat dan menjadi punca. Mangsa pilih untuk diam. Diam kerana malu, diam kerana takut, diam kerana masih sayang. Dan diam kerana tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Sedangkan luka emosi itu kadang-kadang lebih parah daripada luka pada tubuh. Anak-anak pula membesar dalam ketakutan. Ada ibu bapa dipukul dan diabaikan. Ada juga datuk dan nenek hidup seperti menumpang kasih di rumah anak sendiri. Saudara, keganasan rumah tangga bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dengan tekanan hidup, masalah kewangan, ketagihan, sifat panas baran, cemburu melampau dan kegagalan mengawal emosi. Ia adalah krisis senyap dunia moden. Kebanyakan penderitaan berlaku di sebalik pintu rumah yang tertutup. Ahli psikologi klinikal dan forensik antarabangsa Dr. Lenore Iwaka dalam bukunya The Battered Woman mendedahkan keganasan bukanlah kejadian rawak. Sebaliknya, ia suatu kitaran. Anak-anak yang membesar dalam suasana ganas berisiko mengulangi kitaran yang sama apabila dewasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang setiap malam mendengar ibunya menangis dipukul ayah sendiri. Begitu juga warga emas yang dipinggirkan anak-anak setelah berkorban seumur hidup membesarkan keluarga, dan seorang isteri yang terpaksa menyembunyikan lebam di wajah demi menjaga maruah rumah tangga. Itulah realiti yang sedang berlaku. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Namun, dalam isu ini bukan sekadar kata-kata. Ada tangan yang naik memukul. Ada jiwa yang hancur sedikit demi sedikit. Malah ada kes yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, isu ini tidak boleh lagi dipandang sepi. Kerana setiap kali masyarakat memilih untuk tidak peduli, seorang mangsa terus hidup dalam ketakutan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Ya, keluarga mesti kembali menjadi tempat paling selamat. Didik anak-anak dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Bagi suami dan isteri, belajarlah mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Jangan jadikan kemarahan sebagai bahasa harian dalam rumah tangga. Waima di media sosial kerana satu like mampu mencetuskan kesan rangkaian. Masyarakat pula jangan jadi bisu. Jika terdengar jeritan, pergaduhan melampau atau penderaan, tampillah membantu. Sekali-sekala, kena jaga tepi kain orang. Laporkan kepada pihak berkuasa. Kadangkala, satu panggilan telefon mampu menyelamatkan nyawa. Talian kasih 15999 beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Pendidikan mengenai kesihatan mental dan pengurusan emosi juga perlu diperkasakan sejak di bangku sekolah. Media dan institusi agama boleh memainkan peranan besar untuk mendidik masyarakat. Keganasan bukan tanda kasih sayang,
bukan juga lambang kekuatan seorang lelaki atau ketua keluarga. Kerana hakikatnya, orang yang benar-benar kuat ialah mereka yang mampu menahan marah dan melindungi keluarganya. Ingatlah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Jika kasih bertukar menjadi derita, maka runtuhlah sebuah institusi keluarga. Usah biarkan anak-anak membesar dengan trauma. Usah biarkan wanita menangis dalam diam. Warga emas, jangan biarkan hidup tanpa pembelaan. Dan sesungguhnya, tiada siapa yang patut pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Sekian ulasan berita yang disediakan

0: kembali menemani anda National FM, sentiasa di hati hai. Selamat malam lah pula. Ya, tadi petang, sekarang dah malam.
1: Masa malam pula kita dah. Mesti kata tak boleh balik lagi yang ini.
0: Belum.
2: Masa belum sampai. Ini jam terakhir kita bersama untuk geng kakak petang di dalam segmen Nasional Warna. Jadi yang baru bersama dengan kami, hai, selamat malam.
1: Hai, juga di TikTok juga. Dia ada ramai juga ni. Yeah. Dia kata, hello kakak naga. Saya ke dia cakap tu?
0: Yelah,
1: saya
0: ni.
1: Yang ni kan, yang dekat naga tu kan yang ni. Apa tu macam
0: ni? Ya, ya.
2: Awak ada iras dia?
0: Ada.
2: Eloklah tu.
0: Sebab dia popular.
2: Dia popular. Jadi awak wajah-wajah orang popular lah maksudnya.
1: Oh, macam tu. Ingat keripik apa? Pisang berperisa durian.
0: Kadang-kadang kalau kita dapat aura yang positif ni sangat bagus, Zura.
2: Yeah.
0: Mungkin pada waktu tu kita tak berapa nak positif, tapi bila dapat aura tersebut, kita akan berubah, beralih kepada aura itulah yang lebih baik lah.
1: Sebab saya cakap, hello Kak Naga. Sebab saya bukan
2: orang tu popular dan ramai pengikut.
1: Yang jual
2: jadi
1: dulu ya.
2: Mungkin awak nanti ramai pengikut juga.
0: Sebab Zura seram bila dengar perkataan naga. Karakter itu di rumah saja.
2: Antara naga dengan harimau, saya rasa baik lah dia King jadi naga.
1: King Kong.
2: Dia jadi King Kong kalau kat rumah. Jadi mak bila kat rumah ni kadang-kadang karakter memang lain.
1: Lain.
2: Kalau di rumah lain, kalau dia pejabat lain.
1: Kalau saya cakap macam ni kan, kat ni kat rumah sama, lagi lembut.
2: Lagi lembut.
1: Anak-anakku.
2: Saya rasa terbalik tu.
1: Mandi anak-anakku sekali. Dua kali mandi, pergi mandi. Tiga lain lah kan dengar. Yang tiga tu banyak hanger.
2: Yang keempat tak ada bunyi.
0: Ketiga tu dah bunyi macam naga
1: dah. Betul dah. Cakap dengan naga tadi, betul lah tu.
0: Zura terkejut, ingatkan yang bagi komen tu jiran dia.
1: Jiran saya.
2: Jiran dia, jiran dia kalau dia mengajar anak dia matematik apa, jiran dia sekali pandai.
0: Itulah dia kan. Mendengar jeritan Zura tersebut, ilmu tu termasuk.
1: Tapi Lin memang mak memang perangai macam ni tau. Cakap dia memang high pitch lah.
0: Yelah.
1: Kalau anak yang first tu okey lagi lah.
2: Anak pertama dia macam sayang tu lebih lagi.
1: Mandilah raya dia, mandilah sayang kan. Busu mama mandi sayang. Dah tiga orang.
0: Ketiga keempat dengan bapak-bapak ni
1: bapak
0: sekali
1: berdesuk bapak kau mandi,
2: suruh anak mandi, bapak yang masuk bilik air dulu. Takut.
0: Iyalah. Baik, untuk paduan muslimin dan muslimat ya, kejap lagi masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur 7:20 malam.
1: Jadi untuk anda semua, terus mendengarkan kami, King Kakak Petang.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim Nasional FM, setiap sedih hati-hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh

0: غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayuran, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula tidak membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni Nasrani dan orang-orang Sabiin, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Oi.

0: Amun.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, yakni sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa.
0: Thumma tawallaytum min ba'di dhalik.

0: Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya, maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih. Sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara, Selangor, 9 Mei 2026. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ya, selamat malam ya kepada anda semua. Dah malam dah pun. Jadi kepada teman-teman yang mungkin dah selamat sampai kat rumah, lega sangat-sangat. Dan seharian di tempat kerja ni penat.
1: Dan lagi hari ni hari Jumaat ni, orang kata esok cuti, Ahad pun cuti, bolehlah kita nak rehat. Sambil tu nak basuh baju, lipat baju, macam-macam juga kerjanya.
2: Tapi gunakanlah kesempatan hujung minggu ini untuk berehat sepenuhnya. Kalau ada yang nak ke mana-mana tu, berhati-hatilah. Tak kisahlah, sebab sekarang ni kadang-kadang ada musim hujan ni. Jalan raya, dia pemanduan tu kena lebihkanlah fokusnya.
0: Betul.
2: Dan kita di National FM juga akan terus hiburkan anda. Dan esok jangan lupa untuk sokong kami di TikTok, sebab kita akan bersama dengan penghuni di Rumah Kasih Harmoni di Payah Jaras.
0: Betul.
2: Ada aktiviti CSR di sana bersama dengan bahagian berita Ehwas Masa, dan kami akan berada di sana dari pagi sampai petang.
1: Kita mula esok pukul 8 pagi lah ya, lapor terus tu. Jadi untuk anda boleh mendengarkan di radio juga di TikTok lah.
2: Jadi tepi-tepi di TikTok pula lah.
0: Sebab banyak-banyak aktiviti akan diadakan di sana, termasuklah rancangan Samak Bagi Malaysia. Bermula seawal jam 10 pagi sampai 8 pagi sampai 10 pagi.
1: Terbalik pula
0: pula. Jangan lupa tonton dan juga dengar National FM.
2: Selepas ini kita akan bersama dengan Reza
1: Zikri, Reza nanti yang akan tunaikan lagu-lagu anda nanti malam ni. Jadi saya Azura,
2: saya Margaret Gambang,
0: saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa minggu depan lah bersama
2: Geng Kakak Petang.
1: Jumpa. Bye.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayo sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana sahaja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Sahih.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk Insan Bernama Ibu. National FM, sentiasa.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda saya sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Bersama-sama dengan saya untuk segmen yang terakhir di siar ini, hari Jumaat 8 Mei 2026. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus layan, terus berhibur Nasrul FM walau di mana juga anda berada. Bersama dengan saya menerusi Nasrul Malam 8 malam sehingga 12 tengah malam seperti biasa, pengulu segala hari. Sekarang ini di Lembah Kelang, cuaca hujan dari pagi sehinggalah ke saat ini. Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu, yang belum sampai rumah lagi, yang dah sampai alhamdulillah, yang masih lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang bertugas, yang bekerja pada malam ni, selamat tugas, selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ASEAN perlu terus kekal bersatu, tangkas dan berpandangan jauh dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks serta tidak menentu. Menerusi hantaran di Facebook sempena penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-48, menurut beliau rantau itu kini berdepan pelbagai cabaran termasuk krisis geopolitik, keselamatan tenaga, keterjaminan makanan dan gangguan rantai bekalan yang memerlukan semangat kebersamaan serta tindakan bersama semua negara anggota. ASEAN juga perlu memperluas jaringan strategik dengan rakan yang diyakini bagi meningkatkan daya tahan rantau dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik dunia. Untuk perkongsian yang berikutnya, Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memperkasa program keusahawanan khususnya di luar bandar. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil, pihaknya akan melakukan penyelarasan dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi merealisasikan hasrat itu menerusi 190 PKD di seluruh 190 PKD di seluruh negara. NADI kini melangkah lebih jauh menerusi program NADI on Wheels yang menjelajah ke kawasan luar pusat berkenaan bagi menjalankan aktiviti bersama komuniti setempat. Untuk berita yang lebih terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Terus kekal, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: memori.
1: Bersama kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan haji penerbangan keberangkatan. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-22 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 8 Mei 2026 bersama 20 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Jumaat. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa ke Jeddah dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-064 dengan pesawat SV-5003 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelair pada jam 2.13 pagi 8 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.31 pagi 8 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.31 pagi 8 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-065 dengan pesawat MH8130 muatan seramai 279 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelair pada jam 4.55 pagi 8 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.04 pagi 8 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.04 petang 8 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-063 dengan pesawat MH8128 muatan seramai 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelair pada jam 5.33 pagi 8 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.41 pagi 8 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.41 petang 8 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-067P dengan pesawat MH8425 muatan seramai 141 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 8.45 malam 8 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.45 malam 8 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-067J dengan pesawat MH8408 muatan seramai 141 jemaah haji yang akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 9.15 malam 8 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.15 malam 8 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-067P dan KT-067J akan melepas dengan pesawat MH8134 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.45 tengah malam 9 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.40 pagi 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.40 pagi 9 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu menapur diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa syarahan yang lagi barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air mineral, jarum buat ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa syarahan luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, Tabuhan Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran TH Karat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, Sesyen Lepas Kait Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pendidikan pengeluaran luar negara kad ada di Bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kait Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembaliku dari Zah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin B.C. Malik selaku Pelolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk laporan dan keberangkatan haji penerbangan ke Kota Suci Mekah. Buat para tetamu Allah yang melangkah menuju ke Tanah Suci, semoga setiap langkah dipermudahkan serta ibadah diterima dan pulang nanti membawa haji yang mabrur, hati yang lebih tenang dan serta jiwa yang lebih dekat kepada Allah SWT.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: semasa banjir, minum air bersih dan dimasak. Elak makan makanan mentah atau tidak masak atau tidak dibersihkan. Larang kanak-kanak bermain air banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam, cirit-pirit dan muntah. Serta dapatkan pelalian jika perlu. Balut luka jika cedera bagi mengelakkan implikasi jangkitan. Banjir bukanlah satu bencana alam yang boleh dipandang ringan. Kita wajib sentiasa bersedia dan memastikan persediaan secukupnya dibuat untuk menghadapi musim banjir.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Da'ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astaghfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Abang-abang nak dengar semangat anda. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Okey. Kalau anda diberi peluang untuk berjumpa dengan diri anda yang terbaik, diri anda yang paling berkembang, paling matang, paling bermanfaat, adakah anda akan mengenalinya? Ramai yang bermimpi tentang versi terbaik diri mereka, the best version of yourself. Tapi mimpi sahaja tidak membawa perubahan. Versi terbaik diri anda tidak akan datang sendiri. Ia perlu dibina, dijana dan perlu dilakukan satu hari pada satu masa. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara menjadi versi terbaik diri anda. Kata kuncinya adalah 3N, nilai, naik dan nekat. Yang pertama, nilai. Sebelum anda boleh menjadi versi terbaik diri anda, anda perlu tahu apakah nilai teras yang membentuk siapa anda sebenarnya. Nilai bukan matlamat. Matlamat boleh dicapai dan selesai. Tapi nilai adalah kompas yang membimbing setiap keputusan, setiap tindakan dan setiap pilihan yang anda buat dalam hidup. Orang yang tidak tahu nilai mereka akan mudah terbawa arus, mudah ikut orang lain, mudah hilang arah apabila tekanan datang. Jadi tanya diri anda, apakah 3 perkara yang paling penting dalam hidup saya? Apakah yang saya tidak sanggup korbankan walaupun dalam keadaan yang paling sukar? Jawapan kepada soalan itu adalah nilai anda. Dan nilai itulah asas kepada versi terbaik diri anda. Boleh? Yang kedua adalah naik. Versi terbaik diri anda bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang sentiasa bergerak naik ke atas walaupun perlahan. Kita sentiasa terbang lebih tinggi. Para penyelidik mendapati konsep penambahbaikan berterusan yang kecil setiap hari, walaupun hanya 1% lebih baik, boleh menghasilkan perubahan yang luar biasa besar dalam jangka masa panjang. Contoh, 1% hari selama setahun bererti Anda hampir 37 kali lebih baik berbanding ketika anda bermula. Jadi tolong, jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Bandingkan diri anda dengan diri anda yang semalam. Adakah anda lebih tahu hari ini? Adakah anda lebih baik hari ini? Selagi jawapannya ya, anda sedang naik, terbang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah nekat. Nilai memberi anda arah. Naik memberi anda momentum. Tapi tanpa nekat, kedua-duanya tidak akan bertahan lama. Nekat bermaksud anda membuat keputusan yang tidak boleh diundur. Keputusan bahawa anda tidak akan berbalik kepada versi lama diri anda, tidak kira apa yang berlaku. Nekat bukan bermakna anda tidak akan jatuh, jangan salah faham. Nekat bermakna walaupun anda jatuh, anda akan bangun, anda akan bangkit semula. Sebab anda sudah memutuskan bahawa versi terbaik diri anda adalah satu-satunya pilihan yang ada. Jadi ini tiga cara menjadi versi terbaik diri anda. Yang pertama, nilai. Kenali apakah yang paling penting dalam hidup anda. Itulah kompas anda. Yang kedua, naik. Sentiasa bergerak ke atas. Walaupun sedikit, bandingkan diri anda dengan diri anda yang semalam. Dan yang ketiga adalah nekat. Buat keputusan yang tidak boleh diundur dan committed kepada versi terbaik diri anda. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Selagi bersama dengan saya di Nasional FM, sentian sedi hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk jam yang berikutnya, 10-10 malam, hari malam, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Bersama-sama dengan saya, edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini dengan pelbagai urusan anda sambil layan Nasional FM. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat menyaksikan demonstrasi udara jet pejuang pelbagai perenang generasi kelima Sukhoi Su-57E di lapangan terbang antarabangsa Zhukovsky Moscow pada hari ini, di mana demonstrasi berkenaan dikendalikan oleh juruterbang ujian terkenal Rusia dan penerima gelaran Hero of Russia Sergei Bogdan yang berusia 64 tahun, juga juruterbang ujian utama syarikat Sukhoi sejak tahun 2000. Beliau dikenali sebagai antara individu penting dalam program pembangunan pesawat tempur generasi kelima Rusia. Menerusi di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda memaklumkan persembahan udara selama hampir 7 minit itu mempamerkan keupayaan teknologi ketenteraan moden Persekutuan Rusia, termasuk kecanggihan sistem radar serta kemampuan operasi pelbagai peranan jet pejuang berkenaan. Seri Paduka Baginda turut berkenan dipersembahkan taklimat mengenai Su-57E selain meluangkan masa meninjau ruang dalaman pesawat selepas demonstrasi selesai. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Pelumba Moto3 Negara Hakim Danish Ramli membuka kempen Grand Prix Perancis 2026 dengan cukup meyakinkan apabila muncul pelumba Asia terpantas dalam sesi latihan bebas 1 di Le Mans. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu menamatkan sesi di kedudukan ketujuh terpantas keseluruhan menerusi catatan 1 minit 41.72 saat, di mana Hakim Danish tampil kompetitif sepanjang sesi apabila konsisten berada dalam kelompok hadapan sebelum memperkemaskan catatan masanya pada penghujung latihan. Pelumba yang berusia 18 tahun itu turut mempamerkan keyakinan tinggi ketika simulasi perlumbaan dalam keadaan litar mencabar sekaligus memberi bayangan positif menjelang sesi kelayakan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih lanjut dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh cerita sebentar.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Hasil FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

baca mendung angin sepoi-sepoi. Sampai kita ditemani lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia. Lagu cinta daripada Samri Ari yang terus menyerikan lagi malam kita. Kekasihku diambil orang. Lagu yang penuh dengan nostalgia, yang penuh dengan pelbagai rasa, pelbagai jiwa untuk tatapan dan hajati kita bersama pada malam ini. Ya, yang mana terkenang kisah lama tu, janganlah kita bersedih. Kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita lah. Kenapa kekasih kita diambil orang? Kadang-kadang ada sebab dan sebabnya, dikemahnya. Cik Nana, waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Yang masih lagi menonton di TikTok Live, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat anda. Kira-kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini, yang mana bertugas, yang mana bekerja. Saya nak serulah sikit lah, sahabat-sahabat kita yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda yang membuka Nasional FM di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, di pelbagai lokasi lah ya, di stesen minyak, di hospital juga, di klinik-klinik, jururawat dan juga doktor yang bertugas pada malam ini, dan semua ibu-ibu yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang berperang di dapur, yang buat kuih malam ni, buat awal masak sambal dan sebagainya lah ya. Semoga segala urusan anda pada malam ini dipermudahkan. Yang masih lagi memandu, tidak kira ke mana saja halu tuju anda, hujung minggu ni pelbagai rancangan, pelbagai aktiviti. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Cuaca di luar ketika ini kebanyakan tempat hujan ya. Jadi semoga semuanya selamat sampai ke destinasi sambil ditemani lagu terbaik Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Lagu permintaan daripada sahabat kita Nasri, lagu ciptaan daripada S. Amin Sahab yang berjudul Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Sebuah lagu popular pada tahun 1986. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Left Handed. Yang permintaan daripada sahabat kita Nasri dengan ucapan buat hiburan semua pada malam ini. Santai malam minggu. Dah masuk hari minggu Santai malam minggu, lagu terbaik di Nasional FM. Daripada Raja seperti biasa bersama dengan Ida. Dengan permintaan sebuah lagu daripada Anis Suraya. Bukan cinta tersipu rapi, tapi wajah seribu rahsia. Setiap wajah tu ada seribu cerita, ada seribu rahsia, seribu kata-kata sebenarnya. Hanya melihat wajah ya. Jadi sama-sama nanti kita berhibur. Dan ada ikuti sahabat kita Kazi dari Keluang Johor dengan permintaan lagu daripada Nang Yunda yang berjudul Lelah Mengalah. Semestinya dengan hiburan terbaik untuk kita, yang pastinya di Nasional FM.

0: pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Bersama dengan saya Menurut Sin Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati pada malam ini 10.42 minit malam di penghujung jam yang kedua ini. Bersama-sama dengan saya Menurut Sin Nasional Malam di pengurus segala hari-hari Jumaat yang jatuhnya tarikh 8 Mei 2026. Baik, sedikit dapat perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E1 arah utara dari Bidur ke Tapah disebabkan kemalangan di kilometer 335.6 arah utara lorong kiri terhalang, dan dari Perai ke Permatang Pau arah selatan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh disebabkan pengurusan trafik kerja penyelenggaraan di kilometer 451.5 hingga 452.9 arah selatan lorong kiri ditutup, dan Lebuh Raya Plus E2 arah utara selatan Tambak Johor E2 dan banyak lagi sebenarnya Lebuh Raya yang trafiknya meningkat. Lebuh Raya KLK E8 dari Genting Sepah ke Terowong kemalangan di kilometer 36.0 arah barat lorong kanan terhalang. Jadi sentiasa berhati-hati, sila rancang sebaiknya perjalanan anda sambil anda berhibur dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Kepadamu kekasih Dato' M. Nasir, untuk anda Nasional Malam.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rail dan logistik, keselamatan tenaga

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini untuk jam yang terakhir di si malam ini, 8 Mei 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Sekejap je masih kan, tuan-tuan dah nak pukul 12.30 malam. Tapi walaupun bekerja bertugas pada malam ini, segala urusan anda pada malam ini semoga diberikan orang kata diberikan kesihatan yang baik dan segalanya dipermudahkan, InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, ucapan masih lagi ramai yang menentang ucapan di ruangan komen di muka buku Nasional FM ya. Tadinya bersama dengan rakan pendengar kita dari Sumandak, Sabah, bersama dengan Ita Rozaya. Assalamualaikum semuanya, salam Jumaat yang penuh dengan barokah, santai malam, layan Nasional Malam. Happy Friday sahabat semua. Ha, yang paling penting jaga kesihatan. Jangan lupa makan walau sekeping roti pada malam ni. Jaga kesihatan semuanya. Terima kasih Reza terus menghiburkan kita pada malam ini. Santai layan Nasional Malam. Terima kasih. Mama Ramli juga ada bersama. Abang Hamad Suhaili Ramlah Din. Selamat malam semuanya. Semuanya lagu best dan terbaik. Selamat berhibur. Nur Diana hadir bersama dari Miri Sarawak untuk meneman Reza pada malam ini sehingga ke penghujungnya. Ana Moni, selamat malam, dah nak tidur. Rehat-rehat kita sambil layan mata. Ya, layan syahdu juga layan jiwa dengan lagu-lagu nostalgia terbaik. Terima kasih. Khadijah Mama Amin juga ada bersama dari Terengganu. Selamat tugas Reza buat semua pendengar Nasional FM yang bertugas juga pada malam ini. Selamat malam Agusina dari Kuching, Sarawak. Adiza Sami dari Tongkang Pecah, Batu Pahal, Johor. Terbaik dengan cuaca sejuk berangin setelah terhentinya hujan lebat sebentar tadi, yang pastinya menghiburkan kita pada malam ini dengan lagu terbaik. Puan Mil dari wilayah Persekutuan Labuan, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Abang Hamdan dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada Mak juga, semoga sukses selalu apa juga yang kita lakukan, InsyaAllah, mudah-mudahan. Jenat Mayani Emma, abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Zabidi Ahmad hadir dan juga CMF Fridge. Salam hujung minggu semuanya, selamat malam. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Baik, kita masih lagi teruskan pilihan bersama, permintaan daripada Kak Khadijah kita dari Kemasi Kemaman dengan permintaan lagunya, lagu daripada Aziz yang berjodoh Janji Padamu. Buat hiburan semua sahabatku, dan tidak lupa pada sayang-sayang nun jauh di sana. Harapan moga dipermudahkan segala urusan dengan ucapan happy-happy senyum sokmo. Dan selamat malam dari Kemasi. Rusif Joseph, pendengar nombor 1 Nasional Malam secara khususnya dari Nasional FM. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Moses Van Hum, Bukan Kerana Dendam. Lagu yang populer pada tahun 1982. Sama-sama kita berhibur. Dan permintaan daripada Princess, sebuah lagu daripada Gingerbread, Kau Yang Kurindukan. Lagu yang penuh dengan nostalgia diikuti lagu yang membawa kita lemah yang lama. Lagu ini dipopularkan pada tahun 1978 untuk tatapan dan hiburan kita bersama. Terus saya terus berhibur, Janji Padamu untuk anda, Nasional Malam.

33 minit malam waktu ini. Semoga malam ini penuh dengan barokah untuk hari ini. Selamat malam semuanya. Sentiasalah berhati-hati yang mana memandu. Keadaan jalan licin dan sebagainya. Trafik juga meningkat di sebelah malam ini di Lebuh Raya Bertol di Semenanjung Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sebenarnya saya nak kongsikan kepada anda antara kebaikan yang diperoleh apabila anda berkongsi perasaan. Kadang-kadang kita ada rasa sedih, rasa gembira, rasa duka dan sebagainya lah eh. Kita kena berkongsi sebenarnya. Kita berkongsi dengan orang yang boleh kita percaya, yang rasa dia memberikan semangat kepada kita. Antara kebaikannya adalah anda akan sentiasa rasa lega, rasa diri dikasihi dan diambil berat, hilang rasa sedih. Menyedari sebenarnya orang lain juga mempunyai masalah, bukan kita je sebenarnya ada masalah. Dan mungkin dapat cara penyelesaian masalah bila anda berkongsikan perasaan kepada orang. Luahkan perasaan, jangan pendam. Kerana berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai bukan tanda kelemahan, tetapi sebenarnya langkah untuk rasa lebih lega dan bahagia sebenarnya. Kita ni hidup sementara, jadi kita kena sentiasa bahagia, kena sentiasa ceria selalu. Okey, sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita. Permintaan daripada sahabat pendengar kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, dengan lagunya Maria Carey. Untuk anda, terus layan Nasional FM.

0: Anda juga boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi aplikasi RTM Klik ataupun melalui radio portal RTM. Boleh Google saja di kata carian dan terus dengar 34 stesen radio RTM di seluruh negara. Selepas ini Aizat Azam sambung siarannya untuk Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, semoga malam ini membawa ketenangan dan hati anda terisi dengan kesyaduan, damai dan muzik yang menyentuh rasa. Semestinya lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini teman dengan anak untuk Nasional GBH, geng burung hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional GPH 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan sudah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil tu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya akan kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga. Untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian, oleh itu tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari

Ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kesurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof yang daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Ah, manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlahdin, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nik Mas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu di Jaizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizah. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan ataupun mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook Nasional FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan ada berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi para pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Central, Padang Besar, KL Central yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: tinggalkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Melayu kita sudah membantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka, termasuk juga orang di Segamat, Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sama-sama dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

dengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan, dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nashira yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni dan yang juga yang mengenali diri saya. Saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasrul FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, dan untuk anda terus kekal bersama dengan

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kan? Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya
hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Kan? Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan.

0: dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
2: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
1: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ya, betul-betul percuma. Hai, saya Khairul Ong yang mana akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Hari ini hari Sabtu. Alhamdulillah, nampaknya ada juga hari ini yang bekerja seperti saya, kan. Tentunya ada juga yang bercuti, khususnya kepada adik-adik sekolah kita, kan. Selamat bercuti, selamat berehat di hujung minggu ini. Banyak perkongsian saya akan kongsikan kepada anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan di jam yang pertama sahaja, tentunya kita ada info cuaca, juga ada dua berita pilihan SP. Dan sebentar lagi, apa kata kita dengarkan mutiara hadis yang bertajuk adab menggunakan media sosial. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya, terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Adab menggunakan media sosial. An Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Daripada Hafs bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, cukup seseorang dikatakan dusta jika dia menceritakan segala apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, dusta ialah memberitahu kepada orang ramai satu berita atau satu cerita yang tidak betul apabila dia membaca atau dia mendengar sesuatu maklumat tanpa siasat dan tanpa bukti. Dia terus menyampaikan kepada orang, malah mungkin ada tambah menambah cerita bagi menyedapkan cerita. Antara adab menggunakan media sosial ialah tidak menulis atau mentularkan apa sahaja maklumat yang diterima. Mungkin maklumat tersebut tidak tepat, tidak benar, atau ada tokok tambah. Setiap kita perlu berhati-hati sebelum kita menceritakan atau menyebar sesuatu maklumat yang diterima. Ambil sikap tawakuf, iaitu diam hingga ada dalilnya. Itu lebih baik dari berlomba-lomba menjadi orang pertama yang menyampaikan. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, seseorang boleh dikatakan berdusta apabila segera menceritakan khabar yang diperolehi, kerana berita yang didengar boleh jadi ditokok tambah. Tidak semua berita yang benar itu boleh disebar luaskan jika ia boleh menimbulkan salah faham, keresahan, juga kekacauan kepada masyarakat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam muqaddimah Sahih Muslim, ma anta bimuhaddithin qawman hadithan la tablughu uquluhum illa kana liba'dihim fitnah. Tidak boleh engkau menceritakan suatu berita kepada sekelompok orang berupa berita yang tidak boleh mereka fahami atau mungkin akan menjadi fitnah, yaitu sumber kerosakan, keresahan atau kekacauan kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: kemeriahan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan bagi anda.
1: Hai, saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alvin.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: What?
15: Pilihan Jazzy.

0: Memang seronok melihat reaksi pelajar dan keluarga menerima keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Tahniah, anda berhak untuk bergembira dan berbangga atas kerja keras selama ini. Tapi, bagaimana pula dengan yang kurang cemerlang? Apa perasaan mereka? Ha, kepada mereka yang kurang cemerlang dalam peperiksaan besar, jangan rasa rendah diri dan terlalu kecewa dengan pencapaian diri. Kerana ini hanyalah permulaan. Bukan terlalu lewat bagi anda untuk terus berusaha dan menebus semula kegagalan. Paling penting, cari jalan lain untuk teruskan perjalanan. Ha, kena ingat, perjalanan hidup kita tidak sama. Mungkin ada yang berlari, berjalan dan ada pula yang merangkak. Tapi destinasinya masih sama. Dan ingat, ia bukan satu perlumbaan. Jadilah individu yang sentiasa positif, berazam dan paling penting, sentiasa berdoa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: apa lagi?
1: Dapatkan info cuaca bersama kami dalam segmen Salam Tadian.
2: 6.45 minit pagi. Baik ya, terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama kami. Jom kita dengarkan perkongsian info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 9 Mei 2026, hari Sabtu. Pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang dan malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan, saya kongsikan kepada anda untuk wilayah Persekutuan Labuan hari ini, yang mana pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Yalah, mungkin anda nak pergi ke mana-mana kan minggu ni, mungkin kena pergi ke Sabah, jadi mungkin perjalanannya agak jauh, jadi anda boleh rancang perjalanan dengan kata tengoklah cuaca. Kalau hujan, kita tangguhlah dulu kan. Baik, terima kasih kepada mereka mendengarkan kami yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan, okey? Nak ke mana tu? Mungkin ada nak pergi ke pasar awal pagi, nak beli bahan kata apa ni, bahan mentah ataupun barang-barang basah untuk barang dapur. Hari ni hujung minggu, jadi masa untuk meluangkan masa dengan keluarga. Panjang hari ini dan esok mungkin cuti, jadi bolehlah kan kata ajar anak-anak tu masak kan. Jadi kita masak sama-sama. Jom kita main masak-masak macam tu. Terima kasih juga kepada abang-abang, akak-akak, okay, Basmini, Yaling Taxi, kena memilih Labuan FM ni sebagai peneman halwa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu ramai penumpang, mereka sedang kata bersiap sedia untuk berniaga. Semoga laris manis senangnya hari ini. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, sekarang sudah pukul 6.47 minit pagi. 7 pagi nanti kita terbang sekejap dan singgah ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Kau tunggu, aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
1: Ha, tahukah anda seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, image atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Wala Pesisir Anda.
1: Dengarkan Lawan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan. Meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya, harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos yang saya kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Zari, ha, kau tengok ni. Hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
2: Eh, Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
1: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
2: Ya, penipu pandai menyamar, Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
1: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
2: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
1: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
2: Ingat tiga perkara ni, Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
1: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
2: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
3: Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Minit pagi, anda masih mendengarkan Lawan FM, suara pesisir anda. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Menerusi salam padan, menceriakan pagi anda. Terima kasih yang awal-awal lagi sudah pun memantau siaran kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia sekarang ni saya sudah pun live menerusi live TikTok Lawan FM dan juga Facebook Lawan FM. Jomlah kita di sana kan, kenal-kenal dari mata turun ke hati. Tak kenal maka tak cinta. Gitu. Kan? Jadi bolehlah kita berinteraksi secara langsung. Dan juga sebenarnya, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM. Kami ada di Facebook, di TikTok, ada di Instagram, ada di aplikasi X, juga YouTube Labuan FM. Di YouTube banyak konten tau kami sediakan untuk anda. Kita ada podcast, kita ada apa lagi? Lagu-lagu patriotik dan lagu-lagu raya di sana pun ada, yang pastinya dinyanyikan oleh DJ-DJ Labuan FM. Jika anda nak tengok kami beraksi menerusi music video, pergi saja di sana. Dan jika anda nak hantarkan ucapan, mungkin ucapan selamat pagi ataupun ucapan apa saja, mungkin ada yang ulang tahun hari ini ataupun ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan hari ini juga, mungkin ada kawan-kawan saudara mara yang orang kata mendirikan rumah tangga hari ini, boleh hantarkan ucapan menerusi gambar yang saya sudah muat naik di Facebook Labuan FM. Gambar selfie saya tahu awal pagi lagi saya sudah pun selfie lebih kurang 6.30 macam tu. Jadi mata agak sembab sikit, jangan komplain mata saya. Okey, jadi teruskan mendengarkan kami. Banyak perkongsian dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan seperti biasa, hujung minggu 7.30 kita ada Yang Mana Satu. Rasa-rasa siapa artis untuk hari ini, lagu siapa yang patut kita undi, semuanya akan terjawab 7.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Memang seronok melihat reaksi pelajar dan keluarga menerima keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Tahniah, anda berhak untuk bergembira dan berbangga atas kerja keras selama ini. Tapi, bagaimana pula dengan yang kurang cemerlang? Apa perasaan mereka? Ha, kepada mereka yang kurang cemerlang dalam peperiksaan besar, jangan rasa rendah diri dan terlalu kecewa dengan pencapaian diri. Kerana ini hanyalah permulaan. Bukan terlalu lewat bagi anda untuk terus berusaha dan menebus semula kegagalan. Paling penting, cari jalan lain untuk teruskan perjalanan. Ha, kena ingat, perjalanan hidup kita tidak sama. Mungkin ada yang berlari, berjalan dan ada pula yang merangkak. Tapi destinasinya masih sama. Dan ingat, ia bukan satu perlumbaan. Jadilah individu yang sentiasa positif, berazam dan paling penting, sentiasa berdoa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Pagi yang murung? Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Pajan di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Bruno Mars dengan Biskit Adol membawakan kita ke 7.30 minit pagi. Baik, seperti saya janjikan, yang mana satu untuk edisi hari ini 9 Mei 2026, kan saya ada bertanya tadi dekat penerbit, siapa artis siapa hari ini? Katanya seorang penyanyi kelahiran Ranau Sabah. Nah, kalau nak tahu, jom kita dengarkan teaser ini.
1: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Oh, rupanya. Ha, kan. Adira Suhaimi. Jadi, yang mana satu jika anda ingin mendengarkan satu buah lagu antara dua lagu yang dinyanyikan oleh Adira Suhaimi. Kita ada lagu yang bertajuk Ku Ada Kamu, yang mana lagu ini adalah single pertama beliau pada tahun 2010 dicipta sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim. Ataupun anda nak dengarkan lagu terbaru daripada beliau, Sayang Orang Sama, yang mana lagu ini ataupun single yang dikeluarkan pada tahun ini. Dan lagu ini juga sebenarnya adalah lagu original soundtrack bagi drama bersiri Khianat Yang Terpilih. Dan lagu ini dicipta oleh Mas Dewangga dan Jova De Vito. Lirik ditulis oleh Mas Dewangga, Jova De Vito dan Dato' Arif Abdul Rahman. Jadi macam mana nak hantarkan undian? Sebentar saya lagi, Min, kita akan upkan sistem poll di Facebook Labuan FM. Anda boleh buat undian di sana. Sekali lagi, Adira Suhaimi, dengar lagu daripada Ku Ada Kamu ataupun Sayang Orang Sama. Hantarkan undian anda sekarang. Keputusannya lebih kurang pukul 8.40 minit pagi dan lagunya akan dipasang lagu yang terpilih, lagu yang paling banyak undian sekitar 8.50 pagi nanti. Okey, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yang mana satu?
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Hai, saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfan.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Pilihan Jazzy.
16: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Madian.
1: Jomlah kita berinteraksi Nursi Live TikTok 8 FM. Saya pun live dari tadi lagi. Jadi kepada anda, bolehlah datang ramai-ramai kan. Kita berinteraksi di sana. Baik, ada sesuatu yang saya nak kongsikan kepada anda. Ini adalah satu debaran juga kepada lepasan-lepasan SPM. Lepas, dia ada dua kali beberapa, orang kata orang nak ambil SPM ni, dia ada beberapa debaran tau. Sebelum ambil SPM, ketika menunggu keputusan SPM dan juga untuk keputusan semakan UPU. Juga satu debaran. Kalau saya dulu pun debaran, okey. Jadi kepada lepasan-lepasan SPM boleh memulakan semakan UPU bermula pada 22 Mei 2026 hari Jumaat, bermula 12:30 hari, okey. 12:30 hari. Jangan pagi-pagi tu dia dah okay, mana ni? Mana? Tak ada. Dia mula 12:30 hari pada 22 Mei 2026 hari Jumaat sehinggalah 31 Mei 2026 hari Ahad pukul 5 petang. Kat mana nak orang kata buat semakan melalui platform atas talian melalui pautan upu.mohe.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar, juga menerusi aplikasi yang dikenali sebagai aplikasi Mobile MyGov di telefon pintar anda. Jadi boleh muat turun di sana, okey. Katanya pengesahan setuju terima tawaran bermula 23 hingga 31 Mei 2026, yang mana calon berjaya perlu membuat pengesahan setuju terima melalui laman sesawang Universiti Awam IPTA ataupun MARA, dan juga surat tawaran akan dikeluarkan mulai 23 Mei 2026 hanya setelah calon melengkapkan proses pengesahan dalam tempoh yang ditetapkan. Manakala bagi rayuan pula terbuka kepada pemohon yang tidak berjaya atau pemohon yang hanya mendapat tawaran pengajian peringkat sijil sahaja selama 10 hari tempoh rayuan tersebut, iaitu bermula 22 Mei 12:30 hari hingga 31 Mei 2026 6 petang. Okey, itu dia antara informasi buat lepasan-lepasan SPM. Okey, semoga maju jaya. Baik, 8 pagi nanti kita singgah sekejap ke bilik berita awal semasa 8 FM untuk mendengarkan berita warta pagi. Jangan ke mana-mana, saya Khairul Ong akan menemani anda di jam yang ketiga. Terus dengarkan 8 FM, suara pesisir anda.

0: yang mana satu?
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Yang mana satu?